Baiklah, demikian tadi dapat anda ikuti info kesihatan yang disediakan oleh Haji Mohd Nakudin, pengisian yang termuat di jam kedua dalam ruangan Serambi Petang buat anda. Dan sudah pun 2.18 minit petang waktu negara Brunei Darussalam yang baru saja mengikuti kami di Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat anda dan terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman anda pada petang Selasa ini. Dan yang sudah pun berada di pejabat ketika ini, selamat menjalankan tugas anda. Semoga apa sahaja tugasan yang anda laksanakan pada hari ini dipermudahkan dan mungkin berbagai cabaran dan kesibukan yang dilalui ya di sebelah pagi tadi. Apapun, semoga sebelah petang ini menjadi ruang untuk kita berehat seketika, mengukir senyuman dan mengumpul semangat baharu untuk meneruskan dan jalani lagi kehidupan untuk mengalas tanggungjawab yang diamanahkan buat kita semua ya. Dan apapun, semoga ianya berjalan dengan lancar serta dipermudahkan hendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, ada dikongsikan kemas kini maklumat amaran cuaca awam yang dikeluarkan pada pukul 1.15 minit tengah hari sebentar tadi. Jenis amaran hujan sekali skala lebat dan berangin peringkat kuning, yakni berwaspada di mana kelajuan angin sehingga 45 km sejam dan risiko banjir kilat di kawasan rendah dan juga mudah banjir. Jadi kawasan terjejas di Mukim Sungai Kedayan, Mukim Kota Batu, Mukim Pengkalan Batu, Mukim Lumapans, Mukim Sungai Kebun, Mukim Burung Pingai Air, Mukim Sabah, Mukim Peramu, Mukim Tamoy, Mukim Kilanas, juga Mukim Gadong B, Mukim Berakas B, Mukim Kianggil, Mukim Telisai, Mukim Rambai, Mukim Ukong, Mukim Lamunin, juga Mukim Kiudang, Mukim Bangar, Mukim Labu dan juga Daerah Blai. Jadi amaran ini akan mansuh pada pukul 3.30 minit petang ini nanti ya. Wallahualam bisawab. Dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca, Brunei Darussalam. Jadi bagi anda yang sedang memandu ketika ini, pandu dengan lebih berhati-hati ya, terutama apabila jalan raya basah dan jarak penglihatan berkurangan. Jadi pastikan lampu kenderaan dinyalakan, kekalkan jarak yang selamat dengan kenderaan di hadapannya dan elakkan daripada membreak atau menukar lorong secara mengejut. Jadi jika hujan terlalu lebat sehingga pandangan menjadi kurang jelas, carilah tempat yang selamat untuk berhenti dan tunggu sehingga keadaan kembali baik. Dan sama-sama kita ingat mengingati ya, untuk tidak menggunakan telefon bimbit ketika memandu, lebih-lebih lagi

0: semasa cuaca hujan. Jadi apapun, yang penting bukanlah sampai dengan cepat tetapi sampai ke destinasi dengan selamat.
1: Kami tahu dan kami faham, memberikan perkhidmatan di bahagian hadapan bukan tugas mudah dan diambil ringan. Banyak kerenah yang perlu dihadapi. Namun, untuk Auda yang bertugas di bahagian hadapan, sabar dan tabah dalam apapun tekanan, tetap berlemah lembut, berbudi bahasa, ringan tangan, tidak camah mata dan berat mulut dalam memberikan perkhidmatan. Pesanan ini dari kami di National FM.

0: بيده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiatabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: 92.3, 93.8 Nasional FM, Radio Brunei.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

0: Teruskan mendengar National Anthem. Budaya dan tradisi. Tamadun sesuatu bangsa selalunya dapat dilihat pada warisan seni budayanya. Warisan budaya ini harus dikekalkan kerana ia mempunyai identiti tersendiri. Budaya tradisional mencakupi amalan dan gaya hidup daripada 7 puak di negara Brunei Darussalam. Maka itu, martabatkan budaya tradisi kita untuk mengekalkan ketamadunan bangsa.
1: Titian, bila disebut sahaja kampung air, pasti terbayang deretan rumah yang dibina di atas air yang dihubungkan dengan titian atau pail-pail yang diperbuat daripada kayu atau konkrit. Tidak dinafikan keunikan ini menjadi daya tarikan pelancong dari luar negara mahupun dari penduduk tempatan. Titian di kampung air sangat popular pada zaman dahulu yang berfungsi sebagai jalan penghubung di antara sebuah rumah ke sebuah rumah yang lain. Selain itu, ia juga digunakan bagi menyeberangi sungai, parit dan tempat-tempat yang susah untuk dilalui

0: disebabkan terlalu berlumpur atau sering ditenggelami oleh air pasang dan ketika musim banjir. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tetian terdiri daripada batang-batang kayu yang tahan lama seperti batang nibung, kulim papa, bakau, dungun dan anggeriting. Kayu-kayu tersebut tahan lama dan tidak mudah mumut, dimakan tambiluk dan kapang. Tiang-tiang titian yang dibina adalah jenis kayu yang berbentuk Y. Gelagar titian juga diperbuat daripada jenis kayu yang sama. Gelagar akan diikat atau dilantak, tetapi pada zaman dahulu kebanyakannya diikat dengan akar sumboi-sumboi atau kulit kulabit. Titian akan dipasang sebatang kayu atau empat batang, tetapi di kawasan darat biasanya satu atau dua batang sahaja. Bagi sungai kecil atau parit, batang kelapa selalu digunakan sebagai titian untuk menyeberang. Dengan melalui titian ini, para pengunjung bukan sahaja dapat menikmati pemandangan-pemandangan yang menarik di kampung air, tetapi juga boleh melawat ke rumah-rumah yang membuat kuih muih dan kek tempatan, selain menyaksikan kehidupan tradisi penduduk di sana. Titian merupakan salah satu sejarah, warisan dan kebudayaan Brunei yang sangat penting dan memperlihatkan kepada para pengunjung tentang penetapan orang-orang Brunei di kampung air, dan ia perlu dipelihara dan dilindungi agar kita dapat mendidik generasi masa depan untuk melakukan perkara yang sama. Pada masa ini, titian telah digantikan dengan jembatan kerana kemudahan untuk membuat jembatan lebih mudah, dan kerajaan telah menyediakan kemudahan itu bagi rakyat dan penduduk di negara ini dengan percuma.
1: Budaya dan tradisi perlu dikekalkan demi kesinambungan tamadun bangsa kita. Melalui budaya tradisi, kita mengetahui asal-usul budaya kita. Oleh itu, martabatkan budaya tradisi bangsa kita agar terus kekal dan tidak lapuk ditelan zaman. Budaya dan tradisi.

0: Yeah, kini inovasi terbaru aplikasi RTB Go.
1: Modern, user-friendly dan pantas.
0: Betul, sekarang RTB Go akan tetap bersama bis kita walau di mana jua berada. Sama ada secara online, Go Live Streaming saluran TV Brunei, mendengar variasi radio RTB 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Sila aktifkan aplikasi RTB Go Biz kita melalui App Store dan Google Play dan pastikan untuk mengaktifkan push notification agar Biz kita sentiasa on the go bersama kami.
0: Terkini, Auda boleh saksikan channel RTB Aneka bersama fungsi terbarunya di mana Auda boleh review kembali watch history tanpa had masa, bila-bila masa. Wow!
2: RTB Go, inspirations towards generation.
1: RTB, sentiasa bersama bis kita.

0: Eh bro.
1: Oi.
0: Habis sudah berapa banyak?
1: Dari yang tadi sudah ni mau.
0: Babri tahu kita habis dorang ngatu. Balik tahu kita ni awal ni.
1: Eh, nanti dulu.
0: Apa lagi?
1: Berapi tu bah. Lakat lagi marak tu.
0: Eh, biarkan je. Pajak tu ya karang.
2: Awas. Pastikan Auda matikan api selesai berkelah. Api kecil boleh melarat. Cegah jerebu. Auda boleh dihukum sehingga RM100,000 jika sabit bersalah.
3: Nasional FM menyebar informasi menjana inspirasi Radio Brunei menerusi frekuensi 92.3 dan juga 93.8 FM Radio Brunei. Dan untuk pandangan bersama waktu sekarang 2.40 minit petang waktu negara Brunei Darussalam, dan dikongsikan bacaan indeks pencemaran PSI yang tertinggi hari ini setakat jam 2 petang ini di mana dicatatkan seperti berikut. Itu bagi daerah Brunei dan Muara, kualiti udara adalah dalam keadaan tahap sederhana dan bacaan PSI sekitar 71, manakala bagi daerah Belait pula kualiti udara adalah tahap sederhana dan bacaan PSI sekitar 71. Seterusnya bagi daerah Temburung pula kualiti udara adalah tahap sederhana dan bacaan PSI sekitar 65, dan yang terakhir sekali bagi daerah Tutong pula kualiti udara adalah tahap sederhana dan bacaan PSI sekitar 66. Jadi bacaan PSI kurang daripada 50 adalah bagi keadaan kualiti udara baik, dan bacaan PSI di antara 50 dan 100 adalah sederhana ya. Jadi Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai bahawa pada bacaan PSI sederhana di antara 50 dan 100, mereka yang tidak mempunyai masalah kesihatan bolehlah melakukan aktiviti luar, manakala bagi kanak-kanak, wanita mengandung, warga tua dan mereka yang mengidap penyakit asma, penyakit paru-paru dan penyakit jantung atau mempunyai alahan kepada debu adalah di nasihatkan ya untuk mengurangkan aktiviti fizikal di luar rumah. Jadi orang ramai yang mengalami gejala seperti batuk berpanjangan atau sesak nafas adalah dinasihatkan ya untuk berjumpa doktor di pusat kesihatan terdekat. Jadi Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi yakni JASTRI sentiasa akan terus memantau situasi dari semasa ke semasa. Dan juga maklumat lanjut berkenaan dengan bacaan PSI boleh diperoleh dengan melayari laman sesawan www.emv.gov.bn dan Instagram @justry.bn.
4: Dengarkan National FM.
0: Eh bro.
1: Oi.
0: Habis sudah berapa banyak?
1: Dari yang tadi sudah ni mau.
0: Babri tahu kita habis dorang ngatu. Balik tahu kita ni awal ni.
1: Eh, nanti dulu.
0: Apa lagi?
1: Berapi tu bah. Lakat lagi marak tu.
0: Eh, biarkan je. Pajak tu ya karang.
2: Awas! Pastikan Auda matikan api selesai berkelah. Api kecil boleh melarat. Cegah jerebu. Auda boleh dihukum sehingga RM100,000 jika sabit bersalah.

0: Nah, ambil seorang surat lah.
1: Hah? Apa dia kita beri dia kuat ni kan?
0: Macam biasa, komisen.
1: Astagfirullah, ini yang dah boleh kita ni buat ni. Baik yang memberi maupun yang menerima. Jauhkan tanpa buat temannya ni. Astagfirullah.
2: Hentikan rasuah dengan kesedaran dan keinsafan.
3: Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, menyarankan hanya 6 sudu teh atau 25 gram gula sahaja yang patut diambil seorang individu dalam sehari. Kandungan gula yang tersorok dalam makanan dan minuman adalah amat tinggi dan ianya langsung tidak menyumbang kebaikan kepada kesihatan kita semua. Jika pengambilan gula tidak dikawal, ianya akan mendatangkan bukan sahaja kencing manis, malah lebih banyak penyakit yang akan menyukarkan hidup kita kelak. Jadi, apa yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan pengambilan gula dalam kehidupan? Mulakan 7 langkah bijak ini. Pertama, amalkan minum air kosong bagi menggantikan minuman manis. Kedua, hadkan kepada satu sudu sahaja susu pekat manis untuk setiap cawan minuman. Ketiga, elak menambah gula dalam masakan. Keempat, elakkan makanan dan minuman bergula.

0: Gula di antara hidangan utama dan sebelum waktu tidur. Kelima, makan buah sebagai pencuci mulut bagi menggantikan makanan bergula. Keenam, amalkan untuk semak senarai nutrisi dan ramuan bagi setiap satu saiz hidangan. Dan yang ketujuh, pilih produk yang berlabel rendah gula atau bebas gula. Pilihan untuk sehat, semuanya di tangan kita. Fikir-fikirkanlah. Pesanan khidmat masyarakat dibawakan oleh Radio Televisyen Brunei.
1: 92.3, 93.8 Nasional FM, Radio Brunei.
2: Baik, ada tepat pada pukul 3 petang ini nanti berita ke udara dari Studio Jubilee 1, dan selepas berita nanti saya akan kembali bersama Auda untuk meneruskan lagi ruangan Serambi Petang di jam berikutnya sehingga 5 petang ini nanti. Untuk edisinya hari ini, Selasa 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah Persamaan 6 Oktober 2026 Masihi. Baik, Auda, Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik yang JPES sedang mengendalikan kajian tenaga kerja yakni KTK 2026 seluruh negara bermula pada hari kemarin ya, 5 Oktober hingga 1 November 2026. Jadi tujuan kajian tenaga kerja yakni KTK ini diadakan adalah untuk mengumpulkan maklumat terkini mengenai dengan sains, struktur, taburan dan ciri-ciri tenaga kerja, pekerjaan, pengangguran dan lain-lain ciri-ciri ekonomi penduduk yang akan digunakan dalam membantu perancangan penyelidikan penyediaan dasar dan pengurusan tenaga kerja. Jadi bagi memastikan keselamatan orang ramai, sila sahkan identiti pegawai kajian dengan memeriksa pas kajian, surat lantikan, kad pengenalan serta vest rasmi JPES. Jadi isi rumah akan menerima surat makluman rasmi mengenai dengan tujuan kajian, dan pegawai kajian tidak akan meminta sebarang bayaran, kata laluan peribadi, butiran akaun bank atau sebarang maklumat kewangan. Jadi KTK 2026 dijalankan di bawah Akta Perangkaan Penggal 81 dari Undang-Undang Negara Brunei Darussalam, dan jabatan ini ingin memberikan jaminan kepada semua isi rumah terpilih yang diliputi dalam kajian ini bahawa maklumat yang dikumpulkan akan disimpan sulit dan akan digunakan bagi keperluan perangkaan sahaja. Ya. Jadi menurut Seksyen 9 Akta Perangkaan Kegagalan atau Keengganan untuk memberikan maklumat yang diberikan yakni diperlukan atau memberikan maklumat palsu adalah menjadi satu kesalahan yang membawa hukuman denda sebanyak RM4,000. Jadi sokongan dan kerjasama semua keluarga dan juga isi rumah terpilih semasa kajian tenaga kerja yakni KTK 2026 adalah sangat diharapkan bagi sama-sama menjayakan kajian ini. Ya. Jadi sebarang pertanyaan mengenai dengan KTK 2026, Auda bolehlah merujuk di laman sesawang www.debs.gov.bn.

0: Eh, kenapa yang tukar tu basah-basah bah? Hangus sekali. Nada lagi borang di basement ni. Wang? Oh, Wang. Okey, kamu, Wang. Kenapa untuk kamu berasap ni, Wang? Hangus kah?
1: Eh, bukan hangus, Pakcik. Asap beb tu, Pakcik. Kenapa, Pakcik?
0: Astaghfirullahaladzim. Berbeb dah pulang kamu laki bini. Ah, damitmu di belakang untuk kamu, Ani. Indah kamu ingau kah? Indah kamu pernah mendengar, Wang? Beb, Ani, indah baik untuk kesihatan. Bagi ketagih, bah. Ada nikotin. Kita bagi hukuman paru-paru. Dapat anak lah lagi. Iya, tanda bagus untuk perkembangan otak sama paru-parunya.
1: Iya, terberi malas ni. Eh, Pakcik ni, panjang ceramah kita ni, Pakcik.
0: Health is everyone business sekalian. Merokok dan vaping membahayakan kesihatan. Sayangi diri Auda dan lindungi keluarga Auda. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi talian Darussalam 123. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan.

0: Ia dah membawa kita ke pukul 3.12 sambil petang waktu negara Brunei Darussalam dan audio muslimin dan muslimat di seluruh tanah air untuk panduan bersama. Berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar bagi daerah Brunei, Muara dan Temburung ialah 3.23 minit petang, manakala bagi daerah Tutong 3.24 minit petang dan bagi daerah Melai 3.26 minit petang waktu negara Brunei Darussalam.
1: Peliharalah sembahyang dan sembahyang pertengahan serta tegaklah berdiri mematuhi perintah Allah. Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 238. Moga-moga Allah Ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan orang Muslim yang sentiasa memelihara sembahyang dengan tidak meninggalkan sembahyang lima waktu, iaitu waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh.
2: Dengarkan National Anthem.

Orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka pada waktu malam dan siang dengan cara bersembunyi-sembunyi dan berterang-terangan, maka bagi mereka ganjaran pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 274.

0: Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
2: Demikian tadi perkembangannya azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar. Dan audio muslimin dan muslimat di seluruh tanah air untuk panduan bersama, berakhirnya waktu fardu asar bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong ialah 6.10 minit petang, manakala bagi yang berada di daerah Tutong ialah 6.11 minit petang, dan bagi yang berada di daerah lain 6.13 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Selamat menunaikan sembahyang fardu asar. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Firman İlahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.
1: Tafsirnya, menolak peminta-peminta sedekah dengan perkataan yang baik dan memberi kemaafan adalah lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan perbuatan yang menyakiti hati penerima pemberian itu. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Surah Al-Baqarah ayat 263.
2: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udzu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Siap udah kita, Bok.
1: Bah, siap tini. Ih, teriak-teriak kedi kau menyuruh kedi aku bersiap. Yang kedi kawan ni siap pun belum.
0: Siap je udah aku ni, Bok. Apa lagi kan?
1: Eh, belum je kau siap tu. Mana tudung bukan?
0: Malas ku bertudung, Boboe. Bukan jauh batah. Sekadar kekadai ampirani pun.
1: Nah, ampirkah, jauhkah? Hukum itu tetap juga berubah tu lah. Wajib juga lakat ketani menutup aurat.
0: Nda jauh mengapa bertubuh ya? Malas ku bah.
1: Kedika wanita. Penggagahimu ani indah mau hilang. Bah, pakai tudung itu dulu. Bukan jauh batah.
0: Eh, malas ku bubuh ya. Payah lagi menarikah tu.
1: Astaga, menarikah tak pulang kau pikirkan. Dosa, indah kau takut.
2: Hai anak Adam, sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu pakaian penutup aurat dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Maksud surah Al-A'raf ayat 26.

Kunci kata, bicara budi, siri ketiga. Kain berlipat dalam istana, pakaian putri raja kayangan. Sebaik nasihat ilmu yang berguna, secubit budi jadi kenangan. Kalau ada menanam tebu, boleh dijual di pasar desa. Kalau kita jadi tetamu, biar pandai berbudi bahasa. Keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya menyusun kata, jika perkataan itu tidak timbul dari hati yang jujur, niscaya mudah diketahui. Lidah yang mengucapkan sentiasa pula dikhianati oleh mata. Karena itu orang jujur matanya bercahaya. Kejujuran adalah salah satu sumber kecantikan bagi perempuan dan wajah kaca bagi laki-laki. Kalau ada pria pahit, masak bersama kerang dan udang. Kalau ada budi yang baik, tinggal nama dikenang orang. Kalau hendak memikat kedidi, anak beruk mari di kandang. Kalau ikhlas hendak berbudi, helah jangan ke lain simpang. Hasad dan dengki adalah gejala dari kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri. Sayang sekali orang dapat segera melihat tanda kedengkian pada wajah orang yang dengki. Kerana wajah itu tidak pernah jernih, kerut selalu. Maka istighfarlah, mohon keampunan, jernihkan hati dengan zikrullah. Jadilah insan berbudi, bukan untuk dikenang, tetapi bekal bagi menuju ke alam yang kekal abadi. Empat perkara kepada empat, mengunci mulut membawa selamat, berbuat baik membawa kepada kemuliaan, menolong orang yang lemah membawa kepada tempat pimpinan, mensyukuri nikmat membawa kepada tambahan nikmat. Sekian kunci kata merungkai maksud menutup bicara. Salam hormat, semoga berjumpa lagi.

0: Baik, ada membawa kita ke pukul 3.45 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Dan yang masih lagi setia mengikuti kami di Nasional FM, apapun selamat petang buat anda. Terima kasih kerana terus setia mengikuti kami di Nasional FM ya, melalui frekuensi 92.3 dan juga 93.8 FM Radio Brunei. Baik, ada siaran tajuk berita dunia ke udara pada pukul 4 petang ini. Dan insyaAllah sekitar 4.15 minit petang akan kami bawa ruangan info daerah bersama ketiga-tiga rakan yang berada di daerah Belai, daerah Temurun dan juga daerah Tutong yang akan mengongsikan bahan laporan dan juga info semasa di daerah masing-masing buat anda untuk keluarannya hari ini. Jadi tetap terus mengikuti kami di Nasional FM.
1: Teruskan mendengar lagu-lagu retro dalam Serambi Petang di Nasional FM.

0: tips kekal sihat semasa musim panas. Cuaca panas boleh memberi tekanan fisikal kepada tubuh badan manusia, malah boleh menyebabkan maut. Contohnya akibat strok haba. Ikuti tips ini. Banyakkan minum air kosong tanpa mengira tahap aktiviti fisikal. Guna kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Jika tiada urusan penting, lebihkan masa berada di dalam rumah dan hadkan aktiviti luar. Pakai lotion pelindung surya SPF 30 ke atas lebih baik. Kurangkan minuman berkafein, alkohol dan bergula. Pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar. Tidak duduk di dalam kenderaan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Minum minuman isotonik jika perlu untuk menggantikan garam yang hilang akibat berpeluh. Dan pakai topi atau payung untuk melindungi daripada pencaran haba terus ke badan. Mudah bukan? Ikuti tips seterusnya untuk kebaikan dan kesejahteraan semua.
1: Dengarkan National Anthem.
2: Patuhi had laju yang ditetapkan dan kurangkan kelajuan mengikut keadaan, cuaca, keadaan trafik dan jalan raya. Perlahan, di jalan yang sempit dan berliku, semasa menghampiri persimpangan jalan, kawasan sekolah, di jalan yang berbukit, di selekoh tajam, apabila ada pejalan kaki di tepi jalan atau hendak menyeberang, di jalan raya yang basah dan licin. Ingat, perlahankan kenderaan, boleh menyelamatkan nyawa.

0: PBB menggesa gencatan senjata kekal di Gaza dan menggesa usaha politik digerakkan bagi mencapai keamanan. New York mengisytiharkan darurat bencana di seluruh negeri itu susulan wabak campak. Britain sedang mempertimbangkan untuk mengenakan tarif terhadap import kenderaan elektrik EV dari China. Dan akhir sekali, 32 orang maut selepas pesawat tentera udara Nigeria terhempas di barat daya negara itu. Dengan itu, sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana akan dapat awal ikuti pada pukul 5.30 minit petang ini nanti.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

0: aplikasi TV Android RTB Go. Go, go, go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV biskita. RTB Go, go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV biskita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Biskita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.
1: Baiklah, dan waktu sekarang 4.15 minit petang waktu negara Brunei Darussalam, dan seperti yang dijanjikan, pengisian di jam terakhir dalam ruangan Serambi Petang, ruangan info daerah untuk keluarannya hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Dan untuk pembukaan tirai ruangan info daerah, kita mulakan dengan rakan yang sudah pun bersedia dengan bahan laporan dan info semasa bagi daerah Tutong. Untuk itu kita bersama Siti Zubaidah.
2: Info daerah dari daerah Tutong.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, kita ke udara lagi menerusi info di petang ini dari daerah Tutong. Seperti biasa, kita akan mengongsikan antara aktiviti yang akan diadakan di sepanjang minggu ini.
2: Info daerah dari daerah Tutong.
3: Baiklah, ada pejabat unit dakwah daerah Tutong memainkan peranan yang signifikan dalam usaha menyampaikan ilmu pengetahuan agama serta menyebarluaskan agama Islam, dakwah Islam kepada masyarakat, khususnya kepada golongan yang baru memeluk agama Islam, iaitu golongan mu'alaf di samping mereka yang belum beragama Islam yang bermastautin dan menetap di daerah.

daerah Tutong. Sehubungan dengan itu, pejabat unit dakwah daerah Tutong telah pun memberi penekanan sewajarnya terhadap aspek pendidikan, bimbingan dan juga pengukuhan kefahaman agama secara terancang, sistematik dan juga berterusan khususnya dalam

0: asas, dan seterusnya skim bimbingan lanjutan 1, dan yang ketiga terakhir adalah skim bimbingan lanjutan 2. Antara objektif kenapa skim bimbingan ini diadakan adalah untuk memberi bimbingan kepada para mualaf dalam menghalusi dan meningkatkan ilmu pengetahuan agama Islam diorang, khususnya dalam bidang akidah, ibadah dan akhlak. Setiap skim akan diadakan selama 14 hari ya. Ia dijalankan serentak ke empat-empat daerah. Bagi kursus skim asas biasanya akan diadakan pada bulan April, dan kursus lanjutan 1 akan diadakan pada bulan Jun, dan skim lanjutan 2 akan diadakan pada bulan Ogos 1 seperti lazimnya yang telah dilaksanakan setiap tahun. Setiap skim akan ada peserta akan mempelajari dalam 10 subjek. Untuk skim kursus bimbingan asas, di antara subjeknya adalah praktikal lah, iaitu praktikal dorang solat dan wuduk, topik makanan Islam, fiqh, di antaranya fiqh as-salah, fiqh as-siyam dan fiqh at-taharah, dan juga mata pelajaran tauhid, kebersihan dan amali. Biasa juga akan diajarkan sejarah Islam dan juga akhlak ikhra. Yang tiga ini akan berterusan hingga ke lanjutan 2. Manakala topik bagi lanjutan 1 adalah yang tidak ada di tempat asas, iaitu fiqh munakahat. Dan juga setiap kursus akan diberikan taklimat-taklimat. Di antaranya taklimat dari unit kawalan makanan halal ataupun taklimat dari penguatkuasa agama. Dan bagi kursus lanjutan 2, ia adalah sambungan daripada pelajaran asas dan lanjutan 1, iaitu asas fardu ainah seperti ikra. Ikra ini semua kursus akan dipelajari, dan juga amali. Amali adalah perlu berterusan. Topik yang subjek yang tidak ada di lanjutan asas dan lanjutan 1 adalah, bagi lanjutan 2 ini adalah subjek akidah dan fiqh az-zakat dan fiqh muamalah dan juga kurban dan akikah. Dan pada lanjutan 2 akan dibawakan kongsi sama daripada bahagian khidmat nasihat keluarga. Dan insya-Allah di lanjutan 2 ini semua peserta akan dibawa mengunjungi melawat Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, insya-Allah. Sepatutnya memang semua mualaf, semua mualaf yang diberikan, tapi khususnya yang telah tamat BPI, iaitu bimbingan pengenalan Islam, dan juga telah tamat kursus asas dan kursus lanjutan 1, barulah ia akan berhak untuk mengikuti kursus lanjutan 2 ini. Kami mesti memastikan semua diorang telah tamat, bukannya terus melompat, belum lagi mengikuti kursus asas terus lanjutan 2 itu tidak kami terima. Memang perlu mendaftar dengan mengisi borang, boleh saja datang ke unit cawangan dakwah daerah Tutung ini dengan menjumpai saya, penyelaras skim. Boleh juga berhubung melalui WhatsApp dan menelefon ke pejabat pun, insyaAllah saya terima.
1: Apa yang diharapkan dengan pelaksanaan kursus skim bimbingan mualaf ini akan terus diperkasa dari masa ke semasa sebagai salah satu usaha berterusan dalam membimbing serta mendidik golongan mualaf, di samping dapat meningkatkan kefahaman mereka terhadap agama Islam, dan ianya juga mampu memperkukuhkan akidah, memantapkan penghayatan dan juga membentuk pengalaman nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari selaras dengan tuntutan syariat. Jadi itu saja yang dapat kita bawakan menerusi info di petang ini dari daerah Tutong. Kita serahkan kembali bersama dengan rakan setugas di Konti Siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi kita bersama Siti Zubaidah dari daerah Tutong. Dan kalau sebentar tadi kita mengetahui bahan laporan dari daerah Tutong mengenai dengan kursus skim bimbingan asas untuk golongan mualaf yang giat dijalankan ya. Jadi bagaimana pula daerah seterusnya? Untuk itu kita beralih ke daerah lain. Jadi bahan laporan dan info semasa pakai yang akan dikongsikan untuk kita, kita terus saja bersama Irwan Rino.
3: Bersama National FM Radio Pula. Info daerah dari daerah.

0: Blaj.
1: Terima kasih rakan setugas di Studio Bandar Serbegawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oda. Alhamdulillah dipertemukan kita menerusi info daerah-daerah dari daerah Blaid. Sebelum kita kongsikan bahan kita dari daerah Blaid, kita sampaikan dulu satu maklumat info di sini, di mana Jabatan Urusan Haji memaklumkan kepada bakal-bakal jemaah haji bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan tahun 2027 Masihi akan diadakan pemeriksaan kesihatan, perjumpaan doktor bagi bakal jemaah haji bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan tahun 2027 Masihi. Bagi peringkat daerah Blaid akan diadakan bermula pada hari Khamis 8 Oktober 2026 dan hari Sabtu 10 Oktober 2026, di mana sisi pagi bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari, sementara di sebelah petang pukul 1.30 petang hingga 4.30 petang. Sukacita juga dimaklumkan kepada bakal-bakal jemaah haji semasa pemeriksaan kesihatan perjumpaan doktor bakal jemaah haji tersebut. Hendaklah membawa kad pengenalan, kad bruhim, buku rekod kesihatan dan panduan kesihatan haji dan buku suntikan kuning hendaklah dibawa semasa pemeriksaan kesihatan tersebut ya. Jadi itu satu maklumat, harap maklum kepada bakal-bakal jemaah haji bagi bakal jemaah haji di daerah Blaid ini ya. Dan untuk makluman, pemeriksaan kesihatan akan diadakan bertempat di Hospital Suri Serbegawan Kuala Blaid ya. Jadi itu satu informasi yang kita kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita dari daerah Blaid ini ya. Seterusnya kita kongsikan bahan kita di daerah Blaid. Sebagai memiliki warisan budaya zaman berzaman, kita kaya dengan tradisi, kaya dengan budaya dan seni. Irama dan lagu tak dapat dipisahkan. Perlukah budaya yang kita miliki sejak dulu lagi diwarisi atau dimiliki budaya lama kepada generasi belia atau kanak-kanak sebagai memupuk budaya seni, melahirkan cinta seni tersebut seperti mengenali atau bermain alat-alat muzik lama dan mengenali tarian asli serta lagu-lagu tempatan dan sebagainya. Kita ikuti beberapa orang memberikan pendapat berkaitan seni dan budaya. Kita ikuti bersama.
2: Berpendapat bahawa adalah sangat penting untuk negara Brunei Darussalam bagi memastikan generasi baharu turut sama memiliki nilai-nilai serta mempunyai pengetahuan yang luas mengenai dengan warisan budaya Melayu. Ini adalah sangat penting kerana generasi baharu adalah merupakan tulang belakang kepada pembangunan negara dan adalah sangat rugi serta menjadi satu kerugian jika sekiranya pembangunan negara ini tidak dilengkapi dengan nilai-nilai tersebut. Kita mungkin akan menjadi sebuah bangsa yang maju, akan tetapi kita akan kehilangan identiti serta jati diri kita sebagai orang Melayu. Generasi baharu juga memainkan peranan yang penting dalam memastikan segala nilai-nilai warisan budaya Melayu ini kekal relevan untuk terus dinikmati oleh generasi-generasi seterusnya. Sebenarnya ramai dari kalangan anak-anak generasi baharu yang sudah mempunyai pengetahuan mengenai dengan warisan budaya Melayu seperti alat-alat muzik tradisional, seni tarian tradisional, seni bena, makanan tradisional dan sebagainya. Akan tetapi mungkin pengetahuan tersebut adalah tidak mencukupi dan terlalu sedikit. Dan sudah tiba saatnya untuk kita sebagai rakyat di negara Brunei Darussalam untuk mempertegaskan kembali warna budaya yang kita miliki agar ia tidak hilang dilanda ombak arus kemodenan.
3: Mereka dapat mengenali budaya sendiri dengan lebih dekat. Bila dapat melihat, mencuba dan mengalami sendiri, barulah lebih mudah untuk mereka menghargai apa yang kita ada. Jadi, pada pendapat saya, kita memang perlu terus memperkenalkan warisan Brunei kepada generasi muda. Bukan hanya di media sosial, bahkan ia boleh diterapkan dalam pembelajaran di sekolah dan aktiviti hands-on. Biar mereka kenal warisan kita ini, cuba dan mengamalkannya. Dan akhirnya, sama-sama menghargai warisan budaya kita ini.
1: Ya, Auda, demikianlah tadi kita sisipkan, kongsikan bahan kita pada petang ini menerusi info daerah-daerah berkaitan dengan mengetengahkan kepada anak-anak ataupun generasi muda, generasi belia kepada budaya dan seni yang ada pada kita ya. Mudah-mudahan perkara ini akan dapat diambil

0: diambil oleh generasi pada masa kini supaya tidak pupus ditelan zaman, dan mereka perlu mengetahui lebih lanjut seni dan budayanya tak dapat dipisahkan. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan menerusi info daerah-daerah dari Daerah Pelait. Kembali bersama rakan setugas di Studio Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan kita yang berada di daerah lain bersama dengan Irwan Rino. Baik, kau dan untuk melengkapkan lagi ruangan info daerah, kita bersama dengan rakan dari daerah Temburung pula bersama Syarina Muhammad.
2: Dengarkan National Anthem.
3: Info daerah dari daerah Temburung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Menerusi info daerah dari daerah Temburung, seperti biasa, kita akan mengongsikan satu bahan sisipan yang sudah pun disediakan, yang mana pada kali ini kita bawakan mengenai dengan kebab Temburung, iaitu sebuah perniagaan makanan tempatan yang menawarkan sajian kebab dengan cita rasa dan juga keistimewaan tersendiri. Kita ikuti bersama.
3: Info daerah dari daerah Temburung.
4: Kebab adalah makanan yang cukup sinonim dengan sajian ringkas dan mengenyangkan. Namun, bagi pengusaha kebab Temburung, kreativiti dalam mengolah sajian menjadi antara cara untuk menarik perhatian pelanggan. Daripada penyediaan bahan, proses memasak sehinggalah hidangan siap, setiap langkah memerlukan ketelitian bagi memastikan rasa dan kualiti sentiasa dijaga.
5: Perniagaan kebab Temburung ini 3 tahun 2006. Alhamdulillah, sambutan orang ramai terhadap perniagaan kebab Temburung ini sangat menggalakkan lah. Sejak kami bermula lah, hinggalah sampai hari ini, alhamdulillah, peningkatan pelanggan-pelanggan pun ada nampak lah. Selain daripada kebab, kami juga menyediakan menu roti John, tetapi berinti kebab lah, yang kami panggil kebab John, untuk mengambil pelayanan lah daripada menu-menu yang di luar lah. Dan seterusnya macam shawarma, kebab shawarma masih menggunakan bahan-bahan kebab juga, seperti ayam, daging, tapi dengan bermacam-macam menu lah. Sejak kami bermula tu memang di sinilah, tapi setelah untuk beberapa tahun kami berpindah randah lah ke daerah Penemara, ada sekali ke Belait dan ke Tutung juga. Biasanya kami akan mula berwasu pada petang lah, tengah hari, untuk persiapan lah, persiapan bahan, dan dalam pukul 1 atau 2 baru kami buka. Setiap hari dibuka dan tertakluk kepada ada permintaan ke live cook lah, macam live cook. Perkhidmatan lain selain daripada membuka gerai kebab ini, kami ada juga menyediakan secara tempahan, secara baterai lah, semata tempahan, dan juga penghantaran lah, delivery lah ke rumah-rumah. Alhamdulillah, hampir semualah menu-menu ada peminat-peminat masing-masing lah. Tetapi apa yang kami nampak selama ni antaranya adalah kebab sama kebab John lah. Seperti peniaga-peniaga lain, sememangnya lah ada perjalanan yang pahit manis lah. Atau memang yang akan dihadapi lah setiap peniaga-peniaga, maupun yang kecil ke yang besar, memanglah ada. Jadi bagi saya, salah satu daripadanya kita ni untuk belajar lah, terus belajar, cari ilmu dan bertahan lah, untuk bertahan. Alhamdulillah, perniagaan kebab ini mungkin salah satu perniagaan yang ada tren lah, dan pelanggan-pelanggan tu dari semua peringkat usia lah, dari kanak-kanak hingga yang dewasa dan orang tua lah. Jadi pemilihan itu biasanya ternyata ada peluang untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan yang tetap lah, dan ianya mudah dan ringkas, dan sesiapa saja macam yang ingin mencuba barang ini boleh dibuat lah untuk kami, supaya kami dapat bertahan dan dapat memberikan servis yang terbaik lah, yang terbaik dan diterima oleh semua golongan lah. Dan harapan kepada yang lain juga terus menyokonglah apa saja penyediaan yang dilakukan oleh belia-belia petani ataupun masyarakat-masyarakat petani lah yang di luar sana.
3: Info daerah dari daerah Temburung.
4: Yaitu tadi perkongsian bersama dengan pengusaha kebab Temburung mengenai pengalaman dan juga perjalanan beliau dalam mengusahakan perniagaan makanan tempatan. Daripada idea dan minat, ia berkembang menjadi satu usaha yang bukan sahaja memenuhi cita rasa pelanggan, malah turut membuka ruang kepada pengusaha untuk mengembangkan potensi dalam bidang perniagaan. Apa kita harapkan, semoga usaha dan juga semangat keusahawanan ini akan terus berkembang, khususnya dalam kalangan anak-anak tempatan di daerah Temburung, serta menjadi inspirasi kepada lebih ramai untuk berani mencuba dan juga merealisasikan idea masing-masing. Untuk itu, sekian dulu perkongsian menerusi info daerah dari daerah Temburong. Kita serahkan kembali bersama rakan setugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan dari daerah Temburong, Zuhaira. Baik, alhamdulillah, demikian tadi kita sudah pun bersama dengan rakan di ketiga-tiga daerah. Bermula bersama dengan rakan dari daerah Tutung, juga daerah Melai, dan yang terakhir sekali sebentar tadi dari daerah Temburong. Dan terima kasih rakan kita Siti Zubaida, Irwan, Rino dan Zuhaira mengongsikan bahan laporan dan info semasa di daerah masing-masing buat kita ya. Dan apapun dirakan, semoga acara-acara yang berlangsung berjalan dengan lancar serta dipermudahkan hendaknya. Baik, lengkaplah sudah ruangan info daerah kita untuk edisinya hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Dan ikuti selepas ini bacaan doa mengakhiri pekerjaan, menyusul selepas itu doa memulakan perjalanan bagi memberkati lagi perjalanan bis kita yang baru saja memulakan perjalanan selepas selesai bertugas pada hari ini.

0: Doa mengakhiri pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'udi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Ya Allah, kami serahkan padamu pekerjaan-pekerjaan kami dan jiwa raga kami, dan kami bertawakal kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Selalu bersama National FM.
2: Doa sebelum memulakan perjalanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.
4: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023.

Baiklah, waktu sekarang 4.43 minit petang waktu negara Brunei Darussalam dikongsikan bacaan indeks pencemaran PSI yang tertinggi hari ini setakat jam 4 petang, di mana dicatatkan seperti berikut. Itu bagi daerah Brunei dan Muara, kualiti udara adalah dalam tahap keadaan tahap sederhana dan bacaan PSI sekitar 66. Manakala bagi daerah Blaid pula, kualiti udara adalah tahap sederhana dan bacaan PSI sekitar 64, dan seterusnya daerah Temburong, kualiti udara adalah tahap sederhana dan bacaan PSI sekitar 58, dan yang terakhir sekali bagi daerah Tutong pula, kualiti udara adalah tahap sederhana dan bacaan PSI sekitar 70. Dan Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi yakni JASTRI sentiasa terus memantau situasi dari semasa ke semasa, dan maklumat lanjut berkenaan dengan bacaan PSI boleh diperoleh dengan melayari laman sesawang www.env.gov.bn.

0: Astaghfirullahaladzim. Benar ke berita ni? Macam kenal ku lagi mu orang ani eh. Indah ku percaya eh kedai ni kena buat macam mana. Apa rani tak jual.
1: Eh, apa kan nilai? Dari tadi ku lihat dai mu ni kerah-kerah tak saja.
0: Ani bah ma. Mesecha. Mu ani kenal ku bah macam orang sebalah.
1: Eh, jangan kau mudah percaya dulu eh. Cek dulu kesahihannya. Mana tahun dah lurus berita tu. Masa ni, semua yang ada di media sosial lah. Segala WhatsApp, Instagram, Facebook dan macam-macam lagi tu. Mana dapat dipercaya tu? Kesian je tu layan nak orang dah dapat-dapat kena buat cemal tu. Ngam yang ada bersalah. Nah.
2: Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak mempercayai maklumat-maklumat dan berita-berita palsu yang tidak ada kesahihannya. Menyebarkan maklumat dan berita palsu sehingga boleh menjatuhkan maruah boleh didakwa mengikut Penggal 22 Kanun Hukuman Jenayah Seksyen 499 dalam kurungan fitnah yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda jika sabit kesalahan.

Baik, ada sampai di sini saja. Saya Isma bersama Audio dalam Ruangan Serambi Petang untuk edisinya hari ini, Selasa 24 Rabiul Akhir 1448 Hijrah Bersamaan 6 Oktober 2026 Masihi. Dan terima kasih di atas kesetiaan Audio mengikuti Nasional FM menyebar informasi, bencana, inspirasi Radio Brunei. Dan selepas ini ruangan variasi Senja pada pukul 5 petang hingga 8 malam nanti bersama dengan rakan setugas yang lain pula, juga siaran berita perdana ke udara dari Studio Jubilee 1 tepat pada pukul 5.30 minit petang nanti. Apapun, jaga diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: 92.3, 93.8 Nasional FM Radio Brunei.
2: Secubit fakta.
3: Ketawa. Para pengkaji berpendapat bahawa ketawa merupakan satu senaman berbentuk aktiviti dalaman yang menyihatkan. Ini berdasarkan kepada kajian yang mengatakan bahawa ketawa 100 kali dalam tempoh 24 jam mampu memberikan manfaat kepada otot-otot kardiovaskular, sama seperti bersenam selama 10 minit.
2: Secubit fakta.
3: Apabila kita ketawa, tekanan darah dan kadar degupan jantung akan meningkat. Selepas ketawa, seseorang itu akan berasa lebih tenang dan selesa. Ia dapat membantu merangsang proses

0: pemulihan dengan merendahkan dan melancarkan tekanan darah. Kanak-kanak lebih banyak ketawa dibandingkan orang dewasa. Kanak-kanak berusia antara 4 tahun ketawa 400 kali sehari berbanding orang dewasa hanya ketawa purata 15 kali sehari.
1: Secubit fakta.
0: Sekian secubit fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.

Nasional FM Radio Brunei, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Alhamdulillah, puji syukur kita rafakkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat baginda, para sahabat-sahabat baginda, pengikut-pengikut baginda yang jujur lagi setia hingga ke akhir zaman. Untuk petang Selasa ini, alhamdulillah kita diizinkan untuk bersama lagi menemani audio pendengar menerusi ruangan Variasi Senja. Petang Selasa 24 Rabiul Akhir hari ini 1448 Hijrah bersamaan 6 Oktober 2026 Masihi. Hari ini merupakan hari yang ke-279 di minggu yang ke-40. Saya Abdul Waliumul Fazil menggantikan rakan setugas kita Ismah yang sebentar tadi menemani Auda dalam ruangan Serambi Petang. Jadi sekali lagi selamat petang kita ucapkan kepada Auda pendengar semua di manapun jauh Auda berada yang dapat mengikuti siaran nasional petang ini. Apa khabar Auda? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Dan untuk petang sebegini, mungkin Auda masih lagi terperangkap ya dalam kesesakan lalu lintas. Ramai daripada kita yang baru saja pulang daripada bertugas, selesai menjalankan tugas ya untuk hari ini. Kita mendoakan mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi masing-masing. Berhati-hati dan patuhi peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan di sepanjang jalan raya. Bertimbang rasa dengan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Sekali lagi mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi masing-masing ya. Baik, untuk ruangan Variasi Senja ini kita ada pengisian dunia hari ini dalam sejarah, insyaAllah menemui audio pendengar selepas ini. Sebelum kita mengikuti berita perdana yang akan ke udara dari Studio 21, 5.30 minit petang ini nanti.

dunia hari ini dalam sejarah. Dunia hari ini dalam sejarah, 6 Oktober. Pada 6 Oktober tahun 1539, Hernando de Soto yang berasal dari Spanyol tiba di Apalachi, iaitu ibu kota Anhaika yang terletak di Florida. Pada tahun 1600, Eurydice, iaitu opera yang diberi gelaran earliest surviving opera, mula dipersembahkan dan menandakan bermulanya tempoh Baroque. Pada tahun 1762, tentera British mula merampas Manila dari Spanyol dan menjajahnya. Pada tahun 1884, Naval War College di Amerika Syarikat ditubuhkan di Rhode Island. Dunia hari ini dalam sejarah. Pada tahun 1903, Mahkamah Tinggi Australia bersidang buat pertama kali. Pada tahun 1987, Fiji menjadi sebuah republik. Pada 6 Oktober tahun 1927, filem The Jazz Singer, iaitu filem yang mengeluarkan suara percakapan, mula ditayangkan buat kali pertama. Pada tahun 1995, buat pertama kali, sebuah planet ditemui mengorbit 51 Pegasi B. 51 Pegasi B adalah satu bintang seakan-akan matahari. Dan pada 6 Oktober tahun 2010, aplikasi Instagram ditubuhkan. Dunia hari ini dalam sejarah.

0: Tips kesihatan.
1: Kepentingan menjaga kesihatan jantung. 1. Senaman secara berkala. Sentiasa aktif akan membantu mengekalkan tahap kesihatan diri seiring pertambahan usia. Bersenam secara berkala dapat mengurangkan tekanan, menguatkan otot, meningkatkan pergerakan serta menghindari berat badan berlebihan. 2. Makan secara sihat. Pilihlah sayuran dengan pelbagai variasi warna bagi memastikan anda mendapat vitamin dan mineral yang diperlukan. Kurangkan pengambilan makanan berproses seperti makanan berbeku dan makanan siap dimakan. Tukarkan minuman tenaga dan karbonat dengan air kosong kerana jumlah gula di dalam kedua-dua minuman tersebut

0: adalah tinggi. Sekurang-kurangnya minum 8 gelas air setiap hari. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.
1: Sedikit perkongsian sebentar tadi mengenai dengan tips ya, kepentingan menjaga kesehatan jantung petang-petang sebegini. Alhamdulillah dengan keadaan cuaca yang baik dan mengizinkan ini, mungkin ada sebahagian daripada audio pendengar yang mengambil kesempatan untuk melakukan aktiviti sukan. Kalaupun tidak petang ini, mungkin saya bawa sedikit sebelah malam nanti menjadi waktu pilihan untuk melakukan aktiviti sukan ini ya. Jadi selamat beredah dan juga selamat bersukan kita ucapkan syabas dan juga tahniah kerana mengamalkan gaya hidup yang sihat ya, dengan beraktiviti sukan sebagai inilah. Jadi untuk audio yang ada perancangan sebelah malam ini, kita semak seketika ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam sehingga awal pagi besok. Laporan daripada Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Diramalkan berawan dengan hujan atau hujan berpetir berlaku di beberapa kawasan. Sementara keadaan angin bertiup dari arah barat laut atau barat daya selaju 5 sehingga 15 km sejam. Laut pula berombak sedikit di paras 0.2 sehingga 0.5 meter. Perhatian di sini kelajuan angin sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum hari ini ialah 33 darjah Celsius, manakala untuk suhu minimum hari ini ialah 24 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari besok berkemungkinan hujan berasingan pada waktu pagi. Untuk maklumat cuaca terkini, anda boleh menghubungi Pusat Ramalan di talian cuaca 114 atau anda boleh melayari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Itu dia ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam tempoh awal malam ini nanti sehingga awal pagi besok ya, berawan dengan hujan atau hujan berpetir berlaku di beberapa kawasan. Jadi ambil maklum mengenai dengan perkongsian tersebut ya. Ribuan terima kasih kita ucapkan untuk Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam yang telah pun mengongsikan info cuaca tersebut ya. Jadi sebarang update kemaskini, nasihat maupun amaran cuaca yang dikeluarkan akan terus kita kongsikan ya kepada audio pendengar. Baik, selepas ini kita akan mengikuti bersama berita perdana yang akan ke udara dari Studio Jubilee 1.

0: Abdullah, Menteri Kewangan kedua. Tuan Yang Terutama berada di negara Brunei Darussalam bagi menyaksikan pelancaran Country Engagement Framework CEF for Brunei Darussalam. CEF tersebut adalah hasil dari bidang kerjasama yang dikenal pasti melalui memorandum persefahaman yang ditandatangani pada 28 Ogos 2024. CEF berkenaan merupakan sebuah rangka kerja strategik jangka masa sederhana antara negara Brunei Darussalam dan ISDB yang akan memacu kerjasama di sektor-sektor yang dikenal pasti bagi mendukung kemajuan sosioekonomi negara Brunei Darussalam dengan memberikan tumpuan terhadap memperluaskan peluang kerjasama dalam bidang kewangan Islam, pembangunan kapasiti dan bidang-bidang yang lain bagi menyokong wawasan Brunei 2035. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Salum Sai Komsit berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri berkenan menerima mengadap Tuan Nicholas Min Penyelaras Residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Istana Nurul Izzah Jerudong. Duli Yang Teramat Mulia mengucapkan tahniah kepada Tuan Nicholas Min atas pelantikan sebagai penyelaras residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya merakamkan penghargaan atas hubungan erat yang terjalin antara negara Brunei Darussalam dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu serta mengalu-alukan peluang untuk memperkukuhkan lagi kerjasama sepanjang tempoh perkhidmatannya. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan menerima surat pelantikan Tuan Nicholas Min. Tuan Nicholas Min dilantik sebagai penyelaras residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam oleh Tuan Yang Terutama Antonio Guterres Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 31 Mei 2026. Penggunaan kecerdasan buatan AI hendaklah dilihat sebagai alat bantu semata-mata dan bukannya pengganti kepada pertimbangan manusia. Setiap hasil yang dijana oleh AI, sama ada ringkasan kes, rujukan undang-undang, terjemahan mahupun draft dokumen, mestilah disemak, ditapis dan disahkan oleh pegawai yang bertanggungjawab sebelum digunakan, lebih-lebih lagi dalam perkara yang menyentuh hak dan maslahat pihak-pihak yang terlibat. Perkara itu ditegaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang semasa Majlis Perasmian Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat. Majlis berlangsung pagi tadi di sebuah hotel di Gadong.
1: Penggunaan AI dalam institusi kehakiman syariah memerlukan garis panduan yang jelas bagi memastikan penggunaannya beretika, bertanggungjawab di bawah pengawasan manusia yang berkesan dan selaras dengan hukum syarak serta dengan dasar dan kerangka kerja di peringkat negara dan serantau.
0: Bertemakan kehakiman syariah di dalam kecerdasan buatan, cabaran, etika dan hala tuju hak kehakiman syariah, persidangan menjadi platform strategik bagi meneroka dimensi baharu transformasi sistem kehakiman syariah dalam mendepani landscape teknologi global. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syari'i, Yang Berhormat Datin Seri Paduka Dayang Haja Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, Peguam Negara, dan Yang Amat Arif, Datuk Seri Paduka Stephen Chong Wan On, Ketua Hakim Mahkamah Besar. Persidangan tersebut bertujuan memperkukuh sinergi serantau dalam memperkasa institusi kehakiman syariah yang berdaya tahan, berwibawa serta kekal bersedia dalam menghadapi cabaran ekosistem digital abad ke-21. Para pengamal undang-undang diingatkan agar tidak terlalu bergantung kepada kecerdasan buatan AI sehingga terdedah kepada isu memetik rujukan kes palsu atau tidak wujud seperti yang pernah berlaku di luar negara. Perkara itu dijelaskan oleh Yang Arif Haji Hassan bin Haji Metali, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah semasa membentangkan kertas kerja bertajuk Kecerdasan Buatan AI dalam Mahkamah Syariah, Isu, Cabaran dan Cadangan. Ia merupakan sesi pembentangan pertama Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat. Kembali selepas ini bersama bahan berita lainnya.
2: Berita Perdana dari Radio Brunei.
3: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BLEAF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam Persidangan Kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah Terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLEAF di talian 827-1140 atau layari www.belief.com.bn. BLEAF on course for success.
0: Kumpulan Isteri Menteri-Menteri Kabinet Timbalan Menteri Setiausaha-Setiausaha Tetap, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap dan Ahli-Ahli Bersekutu petang tadi mengadakan majlis khatam Al-Quran 80 kali, doa kesyukuran dan sembahyang sunat hajat bersempena sambutan Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Majlis tersebut berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan, Raja Pinginan Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Bacaan Saidul Istighfar dan bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Datin Nora Zimah binti Haji Ramli, Isteri Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis merupakan aktiviti tahunan kumpulan berkenaan sebagai tanda kasih dan menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah SWT dengan merafakkan doa agar baginda sentiasa berada di bawah perlindungan Allah SWT, dikurniakan kesejahteraan, kesihatan yang afiat dan kebahagiaan yang berpanjangan. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD petang tadi menganjurkan forum pengeluaran sukuk BIBD. Forum bertindak sebagai sesi perkongsian dalam kalangan para pelabur dalam memperdalam kefahaman sukuk sebagai satu kelas aset pelaburan dan menggalakkan penglibatan meluas pasaran modal Islam yang sedang membangun di negara ini. Diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, acara menampilkan dua sesi perbincangan yang antaranya meneroka peranan meluas sukuk ke arah menyokong pelaburan pasaran modal di negara ini. Hadir Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Wasal Felah, pemangku pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif BIBD. Lebih 1,400 peluang pekerjaan ditawarkan oleh syarikat-syarikat swasta merangkumi pelbagai sektor pada Jelajah Kerjaya 2026. Dianjurkan oleh Pusat Pekerjaan Brunei selama 2 hari sehingga esok, acara diadakan di Dewan Utama dan Dewan Seri Kenangan, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Pelbagai aktiviti dan perkhidmatan berkaitan kerjaya disediakan untuk membantu pencari kerja membuat persediaan, meneroka peluang dan berinteraksi secara langsung dengan bakal majikan, antaranya pendaftaran akaun Pusat Pekerjaan Brunei dan pengaktifan akaun E-Darussalam. Jelajah Kerjaya akan diteruskan di daerah Temburong Sabtu ini di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Awang Ahmad Zaki Yamani bin Haji Yaakob, pemangku pegawai tugas-tugas khas Pusat Pekerjaan Brunei, seterusnya menjelaskan.
4: Jawatan kosong itu untuk pencari kerja yang memang ada pengalaman atau pendidikan, tapi juga ada disediakan untuk pencari kerja yang berpelajaran tingkat degree dan master jugalah. Dan juga peluang pekerjaan itu terdiri daripada berbagai industri, so dari industri pemakanan, pengangkutan dan lain-lain lah.
0: Seorang warga Filipina didakwa di hadapan Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas satu pertuduhan di bawah Perintah Excise 2006. John Christopher Castro ditahan oleh pegawai kastam semasa pemeriksaan di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Semasa ditahan, dia didapati memiliki 38 botol perisa jus vape dan 3 unit vape pelbagai jenis tanpa kebenaran yang sah. Mahkamah menjatuhi hukuman denda sebanyak $28,570 Brunei atau 13 bulan pemenjaraan jika gagal menjelaskan keseluruhan denda tersebut. Semua barang terlibat dihukum rampas untuk diserahkan kepada kerajaan bagi tujuan pelupusan. Kerja-kerja pemasangan kabel di sepanjang jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Hala Daerah Brunei Muara, dilaksanakan bermula hari ini sehingga 31 Oktober. Jalan lencongan disediakan. Pengguna jambatan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap Presiden Islamic Development Bank. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan pelantikan Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Lao. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berkenan menerima menghadap penyelaras Residen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Malaysia, Singapura dan Negara Brunei Darussalam. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam ini nanti.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
3: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Baiklah, oda pendengar yang dirahmati Allah. Sebagai hamba Allah, kita ini mesti meyakini bahawa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang terbaik buat diri kita ini dibandingkan diri kita ini sendiri. Sebab apa? Sebab ilmu kita ini terbatas, sedangkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas. Sebab itulah penting untuk kita ini mengikuti ataupun mentaati apa yang disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa juga perkara-perkara yang dilarangnya. Dan kalau arahan ataupun suruhan ini kita ini ikuti ataupun kita ini taati, pasti kita ini akan mendapat kebaikan dan kemanisannya nanti dalam kehidupan kita ini. Tapi kalau kita ini ingkar, maksudnya kita ini tidak mau mematuhinya ataupun mengikutinya, maka jangan menyesal. Sebab mesti ada kesannya nanti dalam kehidupan kita ini. Dan salah satu daripadanya ialah kita ini tidak akan dapat menikmati ketenangan walaupun kita ini mempunyai nikmat yang banyak daripada orang lain. Contohnya saja, dapat kita perhatikan berapa ramai orang yang mampu membeli tilam yang empuk ataupun yang selesanya kata ni, tapi tidak dapat tidur dengan lenanya. Berapa ramai yang mampu membeli makanan yang nyaman-nyaman, tapi tidak mampu untuk memakannya dan sebagainya. Atau baru di dunia, belum lagi kesannya di akhirat nanti. Kalau di dunia sudah kita ini rasa sengsara macam itu, apatah lagi kesannya di akhirat nanti. Sudah pasti ya, kesannya akan berlipat kali ganda daripada kesan yang kita ini rasakan di dunia ini. Sebab itulah pentingnya untuk kita ini mematuhi segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun sukar ataupun payah untuk kita ini melaksanakannya. Tapi sebaiknya kita ini nasihati diri kita ini masing-masing dengan cara membisikkan dalam diri kita ini bahawa Allah lagi maha tahu apa yang terbaik untuk diri kita ini, dan Allah pasti akan membagi kita ini sesuatu yang baik. Sebab itu katakan lagi dalam hati kita ini, wahai hati, kita ini ada Allah. Beritahu macam itu dalam hati kita ini supaya hati kita ini tidak tersasar tujuannya seperti mana yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita ini perlu mematuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Untuk menjawab persoalan ini, saya bagi satu contoh. Macam kita ini memandu di atas jalan raya. Biasanya kalau kita ini memandu, kita ini akan nampak banyak tanda-tanda di atas jalan raya itu. Termasuklah juga lampu isyarat. Kadang-kadang kurangkan hak laju, ikut kiri kecuali semasa memotong, kuasan kemalangan, tanda peringatan ada orang bekerja di hadapan, tanda had laju 100 km sejam, tanda had laju 70 km sejam, tanda had laju 65 km sejam dan sebagainya. Dan kalau di negara kita ini, kita ini akan nampak juga papan tanda kelima tasbih, iaitu kalimah subhanallah, alhamdulillah dan Allahu Akbar. Jadi persoalannya sekarang ini ialah, apakah tujuannya tanda-tanda itu dibuat? Saya yakinlah meski kita pun tahu jawapannya, tujuannya supaya kita dapat menikmati pemanduan yang selamat, kemudian dapat mengurangkan kemalangan dan sebagainya. Sebab itulah pentingnya untuk kita ini mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan apabila kita ini memandu di atas jalan raya. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Cuba kita ini bayangkan kalau ini ada tanda-tanda itu tadi, apa yang akan berlaku di atas jalan raya? Jangan terjauh, kalau ini ada lampu isyarat saja, apa akan terjadi di atas jalan raya? Selalunya akan berlakulah kecelaruan. Dan lagi ada yang nama betul ansur, lain lagi ada yang marah-marah, lain lagi ada yang tidak mau ambil peduli hal orang lain dan sebagainya. Inilah sikap kita ni ya, sebagai manusia. selalu lupa dan terlampau mementingkan diri sendiri. Tapi dengan adanya peraturan dan undang-undang, kemudian disediakan juga tanda-tanda peringatan tentu tadi, maka sikap kita ini pun jadi terarah. Kita ini akan mengikut apa yang telah ditetapkan, walaupun kadang-kadang kita ini tidak dapat menerimanya dan sebagainya. Dan macam itulah juga kehidupan kita ini di dunia ini. Kenapa kita ini perlu mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mahu kita ini hidup dengan selamat di dunia ini, merasakan ketenangan dan kebahagiaan seperti mana yang kita ini harap-harapkan. Tapi kalau kita ini ingkar, maka hidup kita ini akan menjadi tidak tenang. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menghukum kita ini. Selagi kita ini tidak bertaubat, selagi itulah jua kita ini akan hilang ketenangan. Samalah jua kalau kita ini melanggar peraturan jalan raya. Kalau nama dan nombor kereta kita ini dicari oleh polis pasal melanggar peraturan jalan raya, apa yang akan kita rasakan? Sudah pasti hidup kita ini tidak akan tenang selagi kita ini tidak berurusan dengan polis dan mengakui kesalahan yang kita lakukan dan seterusnya membayar saman kalau ada. Dan macam itulah juga hidup kita ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi kita ini bertobat kepada Allah, maka selagi itulah juga hidup kita ini akan menjadi indah tenang. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat ini saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ini pada kali ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sebelum saya berakhir ya pertemuan kita ini, saya kongsikan terlebih dahulu bersama kita doa untuk amalan kita ini bersama. Doanya ialah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Yang bermaksud, ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal, yakni hingga aku terhindar daripada rezeki yang haram. Kayakanlah aku dengan anugerahmu, yakni hingga aku tidak minta kepada selainmu. Jadi dengan doa itu tadi, maka saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalan-Mu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: niat.
1: Alhamdulillah, sudah muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian. Sebentar tadi kita telah pun bersama mendengarkan seruan azan berkumandang dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
2: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Audio muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, sebagai panduan bersama, sekarang pukul 6.13 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Untuk sembahyang fardu maghrib ini, bagi anda yang berada di daerah Brunei Muara dan daerah Temburong, berakhir waktu untuk mengerjakannya dan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya nanti ialah pada pukul 7.19 minit malam. Bagi anda yang berada di daerah Tutong, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya nanti ialah pada pukul 7.20 minit malam. Dan bagi anda yang berada di daerah Blight, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya nanti ialah pada pukul 7.22 minit malam. Kami di National FM Radio Brunei ingin mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib. Kita ucapkan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala juhdanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaallah seketika kita akan kembalikan semula siaran ini ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan untuk sama-sama kita mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib berjemaah di sana. Selesai saja para jemaah menunaikan sembahyang sunat rawatib di sana. Jadi dengan seruan azan sebentar tadi, pertukaran takwim hijrah, alhamdulillah kita beralih daripada 24 Rabiul Akhir 1448 hijrah kepada 25 Rabiul Akhir 1448 hijrah bersamaan 6 Oktober 2026 Masihi, yang mana hari ini merupakan hari yang ke-279 di minggu yang ke-40. Jadi sementara menantikan secara langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib ini, kita merenung seketika untuk petang ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 41 yang tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, untuk bersyukur kepada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya. Udah pendengar yang dihormati sekalian, ketenangan jiwa adalah nikmat yang sangat berharga yang diidamkan oleh setiap insan. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan di dalam Al-Quran kepada hamba-hambanya bahawa ketenangan dan ketenteraman jiwa itu boleh diperolehi dengan cara berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Berzikir atau zikir adalah ibadah untuk kita mengingati Allah dengan memuji kebesaran serta bertasbih, bertahmid, bertakbir dan sebagainya, sama ada dilakukan dengan hati ataupun dengan lisan. Ia merupakan ibadah yang dituntut untuk kita melakukannya pada setiap masa. Adapun pengertian zikir dari segi bahasa bermaksud mengingati, manakala dari segi istilah pula zikir ialah mengingati Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa dan tempat dengan cara-cara yang diharuskan oleh syarak, sama ada dengan ucapan, perbuatan atau dengan hati.

Mohon sampaikan segala hajat kami, hajat dunia dan hajat di akhirat, hanya kepada-Mu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami, ya Allah, khasnya Raja kami, Wahdul yang maha mulia, berduka seri baginda Sultan Haji Hasan Abdul Qayyum Mu'azzadin wa Daulah Sultan dan ini pertuan negara Brunei Darussalam, dan kebahduli yang maha mulia berduka seri baginda Raja Isteri Pangeran Anak Khalifah Salihah serta ahli kerabat sekalian. Mohon supaya Allah mengurniakan pelindungan kepada baginda berdua, kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin.

باب يا لطيف يا حليم يا خبير. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma ya Allah Tuhan kami, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Engkau sahaja. Kepada-Mu jua kami bertawakal, dan Engkaulah Tuhan bagi singgasana yang agung. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya dengan Engkau. Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmat, bukan azab, bukan kemusnahan, bukan bala, bukan kehancuran, bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepahitan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan, dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujibad du'ai sa'ilin, wahai Tuhan yang penyebab semua sebab, wahai Tuhan yang memberi harapan pada siapa yang memohon. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya Muhaimin ya Hafiz, ya Qawiyyu ya Matin, mohon peliharakan bumi Brunei Darussalam dari segala malapetaka dan bencana. Lindungi ia dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab, dari fenomena kemarau dan jerebu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lain. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut atau di udara, dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami yang bermaksud, wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung dengan Allah dari kejahatan kamu, wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dan dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami mohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kalajengking, dari jin yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan. Allahumma antas salam wa minkas salam, nas'aluka ya dzal jalali wal ikram an tastajib lana da'watana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

Baik, alhamdulillah, wa muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Sementara tadi selamat sempurna lah sudah kita mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib diikuti dengan sembahyang sunat hajat 2 rakaat yang kami sambung terus dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Sekembalinya kita di National FM Radio Brunei ini, kita ikuti bersama bacaan surah Yasin.

0: National FM, Radio Brunei.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.
2: Baik, masih bersama kami di National FM Radio Brunei. Sekarang pukul 7.07 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Seruan azan Isya nanti akan kedengaran berkumandang tepat pada pukul 7.19 minit malam ini nanti.

Firman Allah Subhanahu Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, "Dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

0: Baik, kita kembali bersama di National FM Radio Brunei sebagai panduan bersama sekarang pukul 7.29 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Mungkin anda baru saja selesai menunaikan sembahyang Fardu Isya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikurniakan ganjaran pahala di sisinya. Jadi malam ini pertemuan kita malam Rabu hari Selasa 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama 6 Oktober 2026 Masihi. Di mana hari ini merupakan hari yang ke-279 di minggu yang ke-40. Jadi insyaAllah dalam ruangan variasi senja ini saya akan terus menemani audio pendengar sehingga ke pukul 8 malam ini nanti ya. Yang mana selepas pukul 8 malam nanti, segmen Ritme Malam bersama dengan rakan setugas yang lain akan membawakan kepada audio pelbagai pengisian-pengisian menarik lagi sepanjang bersama. Jam pertama Ritme Malam nanti, budaya dan tradisi, ada perkongsian dari kampung ke kampung. Selepas berita ringkas dunia 9 malam, lestari budaya, lintasan sejarah itu antara pengisian yang akan dibawakan. Namanya demikian, untuk pertemuan kita malam ini menerusi segmen Variasi Senja, masih ada satu lagi pengisian yang akan dapat anda ikuti bersama, Tamadun Islam. Nah, ini disediakan oleh rakan tugas kita dan Ku Hajah Rahmahwati. Jadi insyaAllah seketika nanti akan kita dengarkan dan ikuti bersama. Di samping kita akan menghiburkan anda dengan beberapa buah lagu-lagu yang telah pun disusun sebagai pedoman malam ini. Kita juga akan berkongsi beberapa informasi dan juga maklumat-maklumat semasa yang kita terima di nasional. Dan antara maklumat terkini yang baru sahaja kita terima daripada Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Kalau lewat petang tadi saya dah mengungsikan tempoh ramalan bagi awal malam sehingga ke awal pagi besok. Namanya demikian, ada laporan terkini perkongsian ramalan keadaan cuaca untuk kawasan perairan negara Brunei Darussalam bagi tempoh 24 jam yang bermula daripada pukul 7 malam tadi ya. Baik, laporan yang baru sahaja kita terima ini mengungsikan bahawa keadaan cuaca diramalkan berawan dengan hujan berasingan. Sementara angin bertiup dari arah barat laut atau barat daya selaju 10 sehingga 25 km sejam. Laut berombak sedikit di paras 0.3 sehingga 0.6 meter. Maklumat cuaca terkini anda boleh menghubungi Pusat Ramalan di talian cuaca 114 atau layari laman web BDMD di www.met.gov.pn. Wallahualam bisawab. Ini kemas kini yang kita dapatkanlah malam ini ya, ramalan cuaca untuk kawasan perairan negara Brunei Darussalam tempoh 24 jam bermula daripada pukul 7 malam tadi. Ini mungkin anda ada perancangan untuk melakukan ya, aktiviti di perairan negara Brunei Darussalam, khususnya bagi para pelaut ya, penambang maupun nelayan ya. Jadi bermaklum mengenai dengan perkongsian laporan ini, keadaan berawan dengan hujan berasingan dijangkakan. Baik, Tamadun Islam seketika ini nanti.
1: Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi

0: Teruskan mendengar National Anthem. Terus bersama dalam variasi senja di National FM Radio Brunei.
1: Baik, variasi senja National FM seperti yang kita janjikan, kita ikuti bersama Tamadun Islam.
2: Tamadun Islam. Program Ibu Negara Ketamadunan Islam adalah inisiatif persidangan Menteri-Menteri Kebudayaan Islam, Pertubuhan Saintifik, Pendidikan dan Kebudayaan Islam, OIC. Pengiktirafan ini diberikan kepada Ibu Negara yang memiliki sejarah dan kecemerlangan ketamadunan Islam.

Islam menyumbang dan memperkaya ketamadunan Islam dan kemakmuran budaya manusia serta mempunyai mercu tanda ketamadunan Islam. Kedatangan Islam ke alam Melayu termasuklah Brunei Darussalam pada abad ke-12 dan ke-13 Masihi telah melahirkan tamadun Islam di alam Melayu yang bersumbarkan Al-Quran yang meliputi akidah, syariat dan akhlak. Ketiga-tiganya menjadi penggerak dan mencetuskan kebudayaan dan tamadun Islam. Di samping itu, umat Islam sendiri yang terdiri dari berbagai-bagai bangsa dan puak mengkaji adat resam dan kebudayaan yang mereka warisi pada amnya perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan Islam akan terus dipakai dan perkara-perkara yang berlawanan dengan Islam akan dibuang atau disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Kedatangan Islam telah membawa perubahan dan pembaharuan dalam kepercayaan adat masyarakat Melayu Brunei. Namun begitu, ada beberapa adat yang masih lagi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Brunei dengan pengaruh Hindu yang sudah lama bertapak di Brunei Darussalam, iaitu dari segi perkahwinan. Walau bagaimanapun, sebagian besar adat Hindu yang menjadi amalan masyarakat Brunei suatu ketika dahulu telah lenyap dengan kedatangan Islam. Peranan dari pelbagai pihak untuk menerapkan nilai-nilai Islam dari mula Islamnya Sultan yang pertama hinggalah sekarang telah banyak mengubah cara hidup dan adat masyarakat Brunei kini. Beberapa adat yang masih bertahan sehingga kini terlebih dahulu diteliti sama ada bertentangan dengan hukum syarak ataupun tidak. Jika ia bertentangan, adat itu akan terhapus dari masyarakat Brunei. Contohnya, seperti adat mandi safar. Bandar Brunei, iaitu Bandar Sri Begawan, telah menyaksikan transformasi sebuah negara melahirkan ketamadunan Islam dan pembangunan kemanusiaan yang berkonsepkan Melayu Islam Beraja lebih dari 600 tahun. Melayu Islam Beraja diterap dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat dan negara serta berjaya membawa negara ini ke arah kemakmuran dan kedaulatan. Ketamadunan ini membawa kemakmuran kepada negara Brunei Darussalam dan dibuktikan dengan pelbagai transformasi di negara ini, terutama sekali di Bandar Sri Begawan. Pemilihan Bandar Sri Begawan sebagai ibu ketamadunan Islam bertepatan sekali dengan status negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara Islam yang menjadikan Islam sebagai perundangan dan negara zikir sebagai matlamatnya.

National FM. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali kita bersama dalam segmen Rindu Malam sehingga ke 10.30 malam. Saya akan bersama Auda di National FM Radio Brunei.

Pagi 8.20 minit malam waktu negara baru dan tersalam. Kita akan ikuti beberapa maklumat nanti mengenai dengan dan juga sampai itu akan ada dikongsikan dengan lagu-lagu terkini dan lagu-lagu perintah perlahan selain dari kampung ke kampung yang akan kodara seketika nanti dan juga jam kedua lestari budaya serta lintasan sejarah. Dikongsikan seterusnya dalam keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok. Keadaan cuaca berawan dengan hujan atau hujan berpetir berlaku di beberapa kawasan. Keadaan angin pula bertiup dari arah barat laut atau barat daya selaju 5 ke 15 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 ke 0.5 meter. Kelajuan angin sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum 33 darjah Celsius manakala suhu minimum 24 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok berkemungkinan hujan berasingan pada waktu pagi. Sementara itu dikongsikan pula ramalan keadaan cuaca untuk kawasan perairan negara Brunei Darussalam bagi tempoh 24 jam bermula dari pukul 7 malam, manakala cuaca diramalkan berawan dengan hujan berasingan. Keadaan angin bertiup dari arah barat laut atau barat daya selaju 10 ke 25 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.3 ke 0.6 meter. Baik, di seterusnya kita ikuti budaya dan tradisi selepas jingle ini.

0: budaya dan tradisi. Tamadun sesuatu bangsa selalunya dapat dilihat pada warisan seni budayanya. Warisan budaya ini harus dikekalkan kerana ia mempunyai identiti tersendiri. Budaya tradisional mencakupi amalan dan gaya hidup daripada tujuh puak di negara Brunei Darussalam. Maka itu, martabatkan budaya tradisi kita untuk mengekalkan ketamadunan bangsa.
1: Titian, bila disebut sahaja kampung air, pasti terbayang deretan rumah yang dibina di atas air yang dihubungkan dengan titian atau pail-pail yang diperbuat daripada kayu atau konkrit. Tidak dinafikan keunikan ini menjadi daya tarikan pelancong dari luar negara maupun dari penduduk tempatan. Titian di kampung air sangat popular pada zaman dahulu yang berfungsi sebagai jalan penghubung di antara sebuah rumah ke sebuah rumah yang lain. Selain itu, ia juga digunakan bagi menyeberangi sungai, parit dan tempat-tempat yang susah untuk dilalui disebabkan terlalu berlumpur atau sering ditenggelami oleh air pasang dan ketika musim banjir. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat titian terdiri daripada batang-batang kayu yang tahan lama seperti batang nibung, kuling papa, bakau, dungun dan anggeriting. Kayu-kayu tersebut tahan lama dan tidak mudah mumut, dimakan tambiluk dan kapang. Tiang-tiang titian yang dibina adalah jenis kayu yang berbentuk Y. Gelagar titian juga diperbuat daripada jenis kayu yang sama. Gelagar akan diikat atau dilantak, tetapi pada zaman dahulu kebanyakannya diikat dengan akar sumboi-sumboi atau kulit kulabit. Titian akan dipasang sebatang kayu atau empat batang, tetapi di kawasan darat biasanya satu atau dua batang sahaja. Bagi sungai kecil atau parit, batang kelapa selalu digunakan sebagai titian untuk menyeberang. Dengan melalui titian ini, para pengunjung bukan sahaja dapat menikmati pemandangan-pemandangan yang menarik di kampung air, tetapi juga boleh melawat ke rumah-rumah yang membuat kuih muih dan kek tempatan, selain menyaksikan kehidupan tradisi penduduk di sana. Titian merupakan salah satu sejarah, warisan dan kebudayaan Brunei yang sangat penting dan memperlihatkan kepada para pengunjung tentang penetapan orang-orang Brunei di kampung air, dan ia perlu dipelihara dan dilindungi agar kita dapat mendidik

0: generasi masa depan untuk melakukan perkara yang sama. Pada masa ini, titian telah digantikan dengan jembatan kerana kemudahan untuk membuat jembatan lebih mudah, dan kerajaan telah menyediakan kemudahan itu bagi rakyat dan penduduk di negara ini dengan percuma.
1: Budaya dan tradisi perlu dikekalkan demi kesinambungan tamadun bangsa kita. Melalui budaya tradisi, kita mengetahui asal-usul budaya kita. Oleh itu, martabatkan budaya tradisi bangsa kita agar terus kekal dan tidak lapuk ditelan zaman. Budaya dan tradisi.
2: Baik, Oda Budaya dan Tradisi diterbitkan untuk siaran oleh Hajah Jureidah Haji Basni. Jangan lupa ikuti program Dari Kampung ke Kampung selepas lagu ini di Rasyal FM Radio Brunei. Sebelum malam berita ke udara, dan selepas berita kita akan teruskan pertemuan kita sehingga 10.30 malam.

0: Dan untuk pengetahuan para pendengar juga, di mana Kampung Sengkaret juga terdapatnya tiga apa ni, kilang, iaitu kilang kayu, kilang pawit papan, iaitu adanya syarikat Balak Brunei, syarikat kilang papan Haji Saleh, dan juga adanya kilang papan Andulau. Di samping itu juga adanya Golden Corporation yang terletak di Kampung Seram Bangun Tuktong, Dayos Industrial Gas Seram Berhad, Kabak Day Seram Berhad. Yang paling menarik juga ialah di tempat Kampung Seram Bangun itu adanya tempat membuat kilang baju yang sering banyak orang beli tempahan baju-baju macam t-shirt, baju-baju sukan dan sebagainya, itu SIS, itu SIS kilang baju. Dan juga kami adanya perusahaan tire spec yang ada di Kampung Seram Bangun Tutong. Dan juga untuk pengetahuan, Kampung Sengkarai Seram Bangun ini memang tidak ada ketinggalan juga adanya kemudahan yang disediakan, iaitu tanah perkuburan. Alhamdulillah adanya tanah perkuburan 1 dan tanah perkuburan 2, dan juga ini adalah tempat orang ramai pemula juga diadukan untuk menggunakan tanah perkuburan ini. Dan juga untuk menjaga kebersihan, alhamdulillah pihak Justi juga telah pun ada menyediakan tempat pembuangan sampah di kawasan kampung pengasing di Kampung Sengkarai ini, di mana alhamdulillah di tempat pembuangan sampah ini juga adanya penunggu di sana, penjaga, jadi untuk memudahkan untuk membersih dan juga membantu orang-orang kampung mengangkat sampah tersebut dari kereta ke tempat pembuangan sampah. Jadi di sana nampak untuk orang kampung sangat peka akan kebersihan ini. Pasal selalunya kalau ada pencaga ni, selalunya orang ramai akan membuang sembarangan, ada yang buang sampah di diletakkannya saja. Namun dengan ada pencaga ini, alhamdulillah tempat pembuang sampah juga dipastikan sentiasa bersih.
1: Dari kampung ke kampung.
0: Dari kampung ke kampung. Dari segi dengan bangunan-bangunan perniagaan, memang kami juga adanya bangunan-bangunan perniagaan seperti Pasar Mini Yasmin, bangunan Abdul Wahab, Kepin Kompleks di sana. Bangunan Abdul Wahab seperti adanya Optik World, dan juga restoran-restoran, dan ada juga Winco. Dan juga yang terbaru, alhamdulillah Sengkarai juga ada menjadi tempuan satu syarikat supermarket lah yang baru, yang terletak di Kampung Sengkarai juga, baru juga dibuka di Kampung Sengkarai Tutong. Dan di samping itu, untuk kemudahan bukan saja kita di jalan raya, namun untuk para orang kampung yang menggunakan bot-bot perahu, atau mereka juga boleh menggunakan penurunan perahu di Kampung Sengkarai dekat Seram Bangun juga, dan jauh dengan Tambunan Seram Bangun, kita boleh menurunkan perahu bis kita di sana. Jadi untuk memudahkan mereka untuk menggunakan Sungai Tutong tersebut sebagai jalan dan tempat mereka menurunkan perahu untuk memancing dan sebagainya.

0: sini ada juga bangunan Haji Ali Ahmad, bangunan orang kaya Sriwijaya Abdullah, bangunan kilang di kawasan Terbangun Tutong. Itu adalah di antara kemudahan-kemudahan yang ada di Kampung Sengkarai, Serbangun dan juga Kampung Kandang di Tutong ini. Alhamdulillah.
1: Selamat datang ke daerah Tutong.
2: Selamat sabi ke daerah Tutong.
3: Selamat datang ke daerah Tutong.
4: Selamat datang ke daerah Tutong.
5: Selamat sabi ke daerah Tutong.
6: Selamat sabi ke daerah Tutong.
7: Selamat sabi ke daerah Tutong.
8: Dari kampung ke kampung.
0: Mungkin apakah pekerjaan penduduk di sini? Kalau ingatkan, kalau kita ni mendengar cerita zaman dulu-dulu, kebanyakan orang kampung di Kampung Sengkarai ataupun Puak Tutong, kami kebanyakannya majoriti orang Kampung Sengkarai ini adalah Puak Tutong. Mereka kebanyakannya adalah memancing, merambat. Kalau zaman dulu-dulu, sebab itu dah ia tinggal di kawasan dengan Sungai Tutong dan juga berhampiran dengan pantai itu, Pantai Sekirangan. Jadi, tapi masa zaman sekarang ini, zaman sebelum modern ini, pekerjaan yang ada di kalangan orang penduduk kampung ini memang sudah dan tetap fokus kepada memancing, merambat dan sebagainya. Namun ada sudah yang menggelar doktor, ada yang ada yang menggelar cikgu. Alhamdulillah, mostly kebanyakannya ada cikgu, ada yang polis dan sebagainya. Namun majoriti orang-orang Kampung Sengkarai ini bukan sahaja bekerja dengan pihak kerajaan, pihak swasta pun ada, dan juga menjalankan perniagaan persendirian pun ada juga. Alhamdulillah. Media produk satu kampung satu produk, di mana kalau di Kampung Sengkarai Tutong, sebelum saya memegang menjadi ketua kampung, memang sudah lama adanya produk-produk satu K, satu P, satu kampung satu produk ini, seperti Lakar Percaya yang diusahakan oleh Ajah Sawiyah binti Haji Mahmud, di mana beliau telah menghasilkan produk coklat agar-agar dan juga menghasilkan di Kopech, iaitu bakul-bakul ataupun bakul-bakul daripada anyaman itu di inovasi, iaitu dengan menggunakan tisu dan sebagainya itu di Kopesh, atau salah satu pengusaha di Kampung Sengkarai Tutong. Begitu juga dengan Ajiwan alias Muhadar bin Mahmud, di mana beliau juga telah pun menghasilkan produk rempah yang segar, di mana beliau menghasilkan rempah-rempah yang telah pun dipackaging sedia, dan orang ramai cuma tahu untuk menggunakan masak saja. Nah, jadi dengan memudahkan cuma itu, itu adalah hasil produk 1K1P juga. Haji Jumat bin Lamad telah pun menghasilkan cendol, cendol dari daripada ni di Kampung Serambangun Tutong. Ada juga Nur Ashikin binti Asnor menghasilkan kerupuk lekor buatan sendiri ni, yang dikisar atau dibuat sendiri, bukannya apa ni diimport. Ini mereka sendiri yang mengisar ikan tersebut dan dikisar, diproses untuk menjadi kerupuk lekor. Dan Aja Jannah binti Bujang, itu pengusaha membuat cakoi. Siti Nur Hafizah binti Haji Bakir, kerupuk ikan. Dan juga kami telah pun juga ada menghasilkan satu produk apabila mengikuti satu projek, iaitu K3K, iaitu seorang belia, iaitu Dayangku Siti Nur Hidayat binti Pengencaya, dengan adanya membuat sambal, mereka menghasilkan satu produk tersebut. Dan juga kerupuk merokok. Jadi banyak sebenarnya produk-produk satu kampung satu produk yang ada di Kampung Sengkarai dan juga di Kampung Serapangunan.
9: Yang berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan.
0: Kesemuaan Kampung Sengkarai ini alhamdulillah memang ramai juga pengunjung-pengunjung datang di Kampung Sengkarai ini, terutama sekali setiap hari Kamis. Saya berbangga lah dengan adanya setiap hari Kamis dan hasil usaha Jembatan Bandaran Tutong mengundang tamu setiap hari Kamis ini. Alhamdulillah, dengan adanya tamu Tutong ini, kerana banyak tamu Serambangun ini, setiap hari Kamis itu ramailah orang akan datang berkunjung untuk membeli ataupun mencari produk-produk daripada kampung, sayur-sayur yang payah dijumpai di pekan-pekan di bandar. Dengan adanya tamu ini, bukan saja dari daerah Tutong, orang daripada daerah Brunei Muara, Tumburong, Belait juga turun ke tamu ini untuk melihat sendiri. Itu satu keunikan bagi saya. Sebab itu ianya patutlah dan harus diteruskan ataupun masih dikekalkanlah tamu Serambangunan setiap hari Kamis tersebut.

0: pasal dia berbeza. Walaupun di daerah-daerah lain ada juga tamu, namun tamu hari Kamisan ni di Tutongan ni satu keunikan yang sangat berbeza. Ramai orang berduyun-duyun tua datang untuk mencari hasil ataupun produk-produk daripada kampung. Bukan saja kita daripada kampung Senggarai, namun dari kampung-kampung yang lain juga. Kedua, yang keistimewaannya adalah keunikan pantai Seri Kenangan.
1: Dari kampung ke kampung.
0: Dari kampung ke kampung. Kalau dari segi sejarah kampungan ini memang kalau kita lihat ianya banyak sejarah ataupun ada mitosnya lah yang saya tahulah. Tapi walaupun bisawa saya dapat apa ni, dia dapat memastikan ada mengatakan bahawa kalau kita dengar Senggarai ini, kalau kita ni secara logik ianya mungkin orang mungkin daripada daun serai kali. Tapi sebenarnya bukan daripada daun serai, namun kampung Senggarai ini ia wujud perkataan Senggarai. Senggarai itu adalah nama orang Senggarai. Jadi di sana tah orang tersebut dengan adanya mungkin ia gagah perkasa ya tinggal di kampung ini dan mempertahankan, jadi itah digunakanlah nama tersebut sebagai kampung Senggarai tersebut. Allah wa'alam, itu adalah mungkin boleh lagi dirujuk nantilah ke pusat-pusat sejarah mungkin kalau saya silap ataupun ianya ada sebagai dongeng ataupun mitos sahaja cerita tersebut.
1: Dari kampung ke kampung.
0: Dari kampung ke kampung. Senggarai juga kami telah pun menubuhkan, iaitu adanya Majlis Perundian Kampung Senggarai MPK. Kami juga adanya Persatuan Melayu Senggarai PMS, dan juga adanya Jawatan Kuasa Takmir Masjid Penyanak Haji Muhammad Alam Kampung Senggarai, dan juga adanya Pengawas Kejadian Kampung Senggarai. Jadi kami ada menubuhkan dalam empat-empat ini. Alhamdulillah ianya sentiasa bergerak walaupun macam ada yang masih apa ni, namun ia tetap masih lagi bergerak. Walaupun ya, macam ada yang memegang itu, mungkin ada yang memegang itu adalah di kalangan warga veteran, namun masih lagi bergerak. Dan alhamdulillah banyak juga aktiviti-aktiviti yang telah pun dibuat di kampung Senggarai ini. Pantai Kuceria kami buat, di mana kami menggabungkan di antara kesemua ini untuk bersatu membersihkan dan juga menanam pokok-pokok di pantai pengasih pada hari tersebut. Dan banyak lagi aktiviti-aktiviti, contohnya kalau di masjid dengan aktiviti keagamaannya, dan juga kalau persatuan itu dengan aktiviti-aktiviti masih aktif dengan mencari belia-belia dalam untuk mengikuti dalam pertandingan bola sepak dan sebagainya.
1: Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung, namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza, namun dengan semangat yang sama, kebersamaan.
2: Dari Kampung ke Kampung.

Bagi anda dari kampung ke kampung diterbitkan untuk siaran oleh Haji Muhammad Nekudin bin Haji Ais Ismail membawa kita ke pukul 8.48 bilik malam waktu negara Brunei Darussalam. Akan bersama anda sehingga ke pukul 10.30 minit malam ini nanti. Sembilan berita kudara dan selepas itu kita teruskan jam kedua ritma malam untuk hari ini Selasa 25 Jamadil Akhir Rabiul Akhir 1448 bersama dengan 6 Oktober 2026 Masihi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John dengan berita ringkas dunia. Presiden Myanmar Min Aung Hlaing akan mengadakan lawatan ke Malaysia dalam masa beberapa hari akan datang. Demikian penjelasan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas negara itu melancarkan pelan bagi memulangkan semula ribuan migran Myanmar. Lawatan dibuat selepas sekumpulan penduduk Myanmar dipulangkan ke negara asal Ahad lalu. Malaysia mengatakan 5,000 penduduk Myanmar bersetuju dengan pelan berkenaan, namun pihak berkuasa belum mengulas mengenai etnik yang akan dipulangkan. Kerajaan Indonesia menghalang lebih 6,000 rakyatnya yang mahu bekerja di luar negara dari berlepas melalui saluran tidak sah sepanjang 2 tahun pertama pentadbiran Presiden Indonesia. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berkata jumlah itu direkodkan hasil usaha campur tangan kerajaan dari Oktober 2024 hingga 5 Oktober lalu. Selain usaha mencegah penghantaran pekerja melalui saluran tidak sah, kementerian itu turut menguruskan lebih 51,000 kes penghantaran pulang sepanjang tempoh 2 tahun berkenaan. Kerajaan Indonesia akan terus memperkukuh usaha pencegahan supaya rakyat tidak menjadi mangsa penempatan pekerja migran melalui saluran tidak sah. Usaha penghalang bakal pekerja migran itu dilaksanakan menerusi kerjasama kerajaan tempatan, penguatkuasa dan agensi berkaitan di beberapa lokasi pelepasan utama di seluruh negara tersebut. Polis laut merampas lebih 500 kilogram dadah syabu dari sebuah jet peribadi yang dilaporkan tiba dari Malaysia di lapangan terbang antarabangsa Luang Prabang dengan 13 individu ditahan berhubung kes itu. Laporan media setempat menyatakan satu operasi keselamatan dijalankan pada 1 Oktober lalu susulan maklumat yang diterima polis wilayah pada 21 September mengenai sindikat pengedaran dadah yang dipercayai merancang untuk menyeludup narkotik merentas sempadan melalui udara menggunakan pesawat peribadi. Berdasarkan laporan berkenaan, polis mendapati jadual penerbangan berkenaan diubah. Pihak berkuasa keselamatan awam wilayah mengarahkan unit khusus untuk memantau keadaan. Bilangan permohonan untuk menolak perkhidmatan tentera di Jerman meningkat dengan ketara dengan lebih 12,000 dikemukakan dalam 8 bulan pertama tahun ini. Demikian menurut perangkaan Pejabat Persekutuan bagi Hal Ehwal Keluarga dan Fungsi Masyarakat Sivil, jumlah tersebut meningkat mendadak dalam beberapa bulan kebelakangan. Lonjakan berlaku di tengah kebimbangan keselamatan yang memuncak dan Undang-Undang Perkhidmatan Tentera Baharu Jerman yang berkuat kuasa pada 1 Januari. Perkhidmatan ketenteraan wajib telah digantung sejak tahun 2011 namun kekal termaktub dalam Undang-Undang Asas Jerman. Sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Agnita Idris, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 malam ini nanti.

Baik, kita bergerak terus bersama di National FM Radio Brunei. Jam kedua kita bersama dalam segmen Ritma Malam untuk hari ini. Semoga terhibur dan semoga pertemuan kita bermanfaat untuk semua.

Baik, bergas ketika kita ikuti Lestari Budaya, dan selepas itu kita akan kembali berhibur dengan lagu-lagu berita perlahan di National FM Radio Brunei, frekuensi 92.3 dan 93.8.

0: Melayu yang amat berhati-hati dalam menentukan jodoh dan menunjukkan kesopanan dalam setiap tingkah laku. Sudah menjadi rutin dalam kehidupan seharian masyarakat Melayu untuk tidak tergopoh-gopoh dalam mengendalikan apa saja dan adalah menjadi pegangan bahawa setiap hal yang dilaksanakan perlu dijalankan dengan rapi dan tersusun mengikut adat yang ditetapkan. Bagi mengupas dengan lebih lanjut mengenai adat perkahwinan Puak Melayu Brunei, kita bersama narasumber Awang Haji Badas bin Haji Kamarudin.
1: Seperti yang kita ketahui bersama bahawa masyarakat Melayu Brunei ini mempunyai adat dan juga budaya yang cukup banyak ya. Jadi kita ingin mengupas serba sedikit mengenai adat perkahwinan masyarakat Melayu Brunei yang diamalkan sejak dulu lagi. Jadi mungkin Tuan Haji boleh bercerita mengenai adat perkahwinan masyarakat Melayu Brunei. Silakan.
2: Sebelum perkahwinan, adat kita ni orang-orang Brunei ialah kita ni karangan ni meminang. Dulu berjarum-jarumnya. Berjarum-jarum itu antara dua keluarga lah dulu tu. Antara keluarga bini-bini, ini adalah pihak laki-laki. Pihak laki-laki berjarum-jarum ada pihak perempuan. Yang dah banyak tu, ya datang hanya dalam 2-3 orang hanya tu ya. Berjarum-jarum ada bini-bini, tapi bila sudah ya berjarum-jarum ke sana, berjanji itu ya di sana tu. Bila disitakan datangnya, datang lagi tu. Bila datang yang kedua, tu bersuruh. Selepasnya bersuruh, ya datang lebih kurang dalam 7-8 orang lah tu. Antara keluarga-keluarganya hanya tu. Lepas satu, lepas bersuruh, belum tentu berisi tu. Belum tentu yang bini-bini ini menerima. Belum tentu tu. Kemudian kami datangnya berjanji tah. 3 hari ke 4 hari ada kami kesananya. Kami kalah habis kita. Pas satu, 3-4 hari datang ke sana. Kalau ya diorang datang mula-mula 7-8 orang hari bersuruh itu. Kalau yang hanya datang 4 orang datang berisi itu. Tapi lebih itu, lebih dilebihinya. Kalau sekiranya berisi, dilebihinya. Ia pun baru dia bertanya arah bini-bini itu sama bini-bini ini guna ataupun tidak. Diorang membalaskan pesuruhan ini ke sana dia beritahu dia. Kita sudah bersuruh, kami terima pesuruhan kita itu. Tapi dengan syaratnya lah tu, syarat-syaratnya berian, tanda bertunang, lapas satu, bahan tertanda apa tu, lapas satu, tandanya ada jauh banyak tu. Macam dia orang, bah kami tak ke sana lagi ya, mengantar tanda bertunang. Tanda bertunang yang biasanya sebentuk cincin, duit, tidak ada jauh banyak-banyak macam dulu tu. Berian belum tu, belum lagi bantat berian tu, alum bantat berian tu. Lepas satu bertunang, berapa bulan kita akan bertunangnya. Anulah di antara kedua pihak kan ini bersetuju. Biasanya dulu-dulu tidak ada mengira bulan ini kemas matam sekarangnya. Sudah itu anu tiap bertunang.
1: Apa kegunaan dia itu kan sebenarnya? Sebab kalau masa ni di zaman moden ini ya, kita ni indah lagi melihat dia itu.
2: Dia itu yang sebenarnya dang diorang itu macam menarangi perkahwinan itu supaya diorang itu dengan dalam keadaan tarang macam tu, bukan ada lampu macam sekarang ini yang memandihi itu ada yang pengangun, adalah seorang dua orang tua tu memandihi itu, mandi pengantinnya mandikan kena naik kahwin sudah ni pagi ini mandi, kadang tengah hari pukul 4 ada orang naik kahwin tu.
1: Jadi seperti yang bis kita ada nyatakan tadi pengangun lah. Apa sebenarnya pengangun ni dan mungkin apa kegunaan pengangun untuk majlis perkahwinan itu?
2: Pengangun itu dia yang ialah macam gaya mengindung bini-bini itu. Bini-bini mamanya bapaknya berlepas tangan tu. Pengangun itu dia yang bertanggungjawab tu. Apa-apa semua sekali yang bertanggungjawab menjaga tempatnya tidur, menjaga apanya semuanya tu. Ia menjaga keselamatan anak itu. Laki-laki pun macam itu juga. Pengangun itu yang mana tu bertanggungjawab untuk menjaga macam makan minumnya apa. Bapa mamanya anda lagi berapa mana tu pengangunan itu diharapkannya tu. Mia tujuh pengangun laki-laki.
0: Dalam sesuatu majlis perkahwinan Puak Melayu Brunei, pengangun sangat berperanan penting sebagai indung pengantin. Menurut orang tua-tua, pengangun ini kebiasaannya akan sentiasa bersama pengantin bagi tujuan melindungi dan mengusaha pengantin.
1: Jadi seperti yang bis kita ada nyatakan tadi, pengangun lah. Apa sebenarnya pengangun ni dan mungkin apa kegunaan pengangun untuk majlis perkahwinan itu?
2: Pengangun itu dia yang ialah macam gaya mengindung bini-bini itu. Bini-bini mamanya, bapaknya berlepas tangan tu. Pengangun itu dia yang bertanggungjawab tu. Apa-apa semua sekali yang bertanggungjawab menjaga tempatnya tidur, menjaga apanya semuanya tu.

0: menjaga keselamatan anak itu. Laki-laki pun macam itu juga. Pengangun itu yang mana itu bertanggungjawab. Kita menjaga macam makan minumnya apa. Bapa mamanya anda lagi berapa mana itu pengangunan itu diharapkannya itu. Mereka tuju anu, mereka tuju apa pengangun laki-laki.
1: Selepas majlis persandingan berakhir, akan ada lagi acara atau majlis mulih 3 atau 7 hari.
0: Satu mulih 3 hari, berjanji itu. Mulih 3 harinya, menentukan itu. Sama ada ia persesuaiankah sudah, indahkah sudah, adakah pergaulan di orang ini, masyarakat sudah, apakah. Baru dia mulih 3 hari, mulih arah pengantin anu, dia pengantin laki-laki, dia ke rumah pengantin laki-laki. Ramai lagi itu dia yang. Ramai lagi tu arah pengantin mana pengantin laki-laki tu ramai lagi tu arah pengantin laki-laki mulai ke rumah laki-laki dia pulang tu sana dia pulang kadang-kadang makan minum apa tu ramai lagi pulang tu berjaga-jaga lagi di orang tu berjaga-jaganya ada yang dah lain tu dah bukan dah duduk-duduk mesti diundang berdiang-dangan bersair apa ni itu tengahnya anu pekerjaan di orang tu
1: lestari budaya membawakan kepada Auda bahasa adat dan adat, budaya dan yang budaya diamalkan yang oleh tujuh puak di negara Brunei Darussalam. Adat mulih 3 atau 7 hari ialah tradisi di mana pengantin lelaki akan pulang ke rumahnya dengan isterinya selepas tinggal selama 3 atau 7 hari di kediaman isterinya. Pada kebiasaannya, keluarga pihak lelaki akan memberikan hadiah seperti barang rumah dan juga barang dapur kepada pasangan ini. Ini menandakan penamatnya upacara perkahwinan Puak Melayu Brunei. Sekian dibawakan mengenai adat perkahwinan Puak Melayu Brunei untuk keluaran Lestari Budaya pada kali ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Auda, Lestari Budaya dibawakan untuk Auda oleh National FM Radio Brunei. Baik, Auda, dimaklumkan kepada pengguna jalan raya ya, di mana kerja-kerja pemasangan kabel di sepanjang jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin yang menghala ke daerah Brunei Muara sedang berlangsung pada ketika ini. Dan sepanjang lokasinya ialah kilometer BM 2.2 hingga BM 6 ya. Jadi lencongan disediakan, pengguna jabatan tersebut dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati serta mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Penutupan bermula dari 6 Oktober hingga 31 Oktober 2026.

0: Assalamualaikum, Pemet.
1: Waalaikumsalam.
0: Eh, ramai je bis kita ni, Pemet. Kan kemana bis kita?
1: Eh, kau rupanya. Nina, kami kan menderma darah di hospital lah. Nah, kedohong tak jumpa kawan ni. Baik tak kau ikut kami menderma darah ni.
0: Mun mea tu, Pemet. Bisa itu sudah tu.
2: Darah adalah unsur penting dalam kehidupan manusia. Darah juga merupakan detik permulaan manusia dalam memulakan alam kehidupan. Setitik darah yang didermakan sangat tinggi nilainya, kerana nyawa yang diselamatkan tidak ternilai harganya.

0: Lintasan Sejarah.
1: Brunei mempunyai banyak kesan peninggalan arkeologi zaman proto-sejarah. Di antaranya tapak Sungai Limau Manis dan Kota Batu. Kedua-dua tapak merupakan tapak arkeologi yang penting dan telah diwartakan di bawah Akta Barang-barang Purbakala dan Harta Terpendam pada tahun 1967. Tapak Sungai Limau Manis bertarikh abad ke-10 hingga abad ke-13 Masihi merupakan tapak permukiman interpot pra-Islam. Sementara tapak Kota Batu bertarikh abad ke-14 hingga abad ke-17 Masihi adalah merupakan tapak permukiman dan pelabuhan setelah kedatangan Islam. Kedua-dua tapak berkenaan berkait rapat dengan laporan-laporan di zaman Dinasti Song bagi tapak Sungai Limau Manis dan zaman Dinasti Ming dan laporan barat bagi tapak Kota Batu. Tapak Sungai Limau Manis terletak di Kampung Limau Manis, Mukim Pengkalan Batu, daerah Brunei dan Muara. Tapak ini terletak di atas tebing Sungai Limau Manis, kira-kira 22 km dari Bandar Seri Begawan. Tapak itu ditemui secara tidak sengaja pada bulan Mac tahun 2002, iaitu semasa projek pembesaran dan pelebaran Sungai Limau Manis. Projek berkenaan telah menemukan satu temuan arkeologi yang terpenting pernah ditemukan di negara ini dan satu-satunya temuan yang terbanyak dan terkaya dengan pelbagai jenis artifak serta ekofak. Bahan-bahan tersebut ditemui di dalam lumpur pada kedalaman antara 5 ke 6 meter dan kebanyakannya masih dalam keadaan baik dan utuh. Sekian lintasan sejarah. Sumber diperolehi dari Himpunan Kertas Kerja Persidangan Pakar Melayu Majlis Ilmu pada tahun 2010, Tamadun Melayu Bistari, Melayu Islam Beraja, Jiwa Raga Brunei, Terbitan Jawatankuasa Penyiaran, Penerangan dan Percetakan, Majlis Ilmu 2010, Cetakan Jabatan Percetakan Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam.
0: Lintasan Sejarah bersama penyampai Rohani Haji Yusof.
2: Lintasan Sejarah membawa kita ke pukul 9.48 menit malam waktu negara Brunei Darussalam. Kita teruskan lagu-lagu berita perlahan di National FM Radio Brunei.

0: Eh, bang, kenapa kita berpusing di sini ni?
1: Eh, tenang-tenang siang kawasan itu. Eh, kita ni ambil jalan pintasan ni, bang.
0: Eh, bang, bukan di tempat U-turn sekati-sekati kita ni.
1: Eh, tidak ada apa-apa tu. Eh, lelah, habis. Habis dulu tu.
0: Ambil saja ke jalan pintas.
2: Mengambil jalan pintas belum tentu cepat atau selamat.

0: National FM Radio Brunei.
1: Inilah Radio Brunei National FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John.

0: Duka Seri Setia Abang Haji Salim bin Haji Besar Ketua Hakim Syar'i, Yang Berhormat Datin Seri Paduka, Dayang Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib Peguam Negara dan Yang Amat Arif Datuk Seri Paduka Stephen Chong Wan On, Ketua Hakim Mahkamah Besar. Persidangan tersebut bertujuan memperkukuh sinergi serantau dalam memperkasa institusi kehakiman syariah yang berdaya tahan, berwibawa serta kekal bersedia dalam menghadapi cabaran ekosistem digital pada abad ke-21. Para pengamal undang-undang diingatkan agar tidak terlalu bergantung kepada kecerdasan buatan AI sehingga terdedah kepada isu memetik rujukan kes palsu atau tidak wujud seperti yang pernah berlaku di luar negara. Perkara itu dijelaskan oleh Yang Arif Haji Hasan bin Haji Metali, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah semasa membentangkan kertas kerja bertajuk Kecerdasan Buatan AI dalam Mahkamah Syariah, Isu Cabaran dan Cadangan. Ia merupakan sesi pembentangan pertama Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara kali keempat. Kumpulan Isteri Menteri-Menteri Kabinet Timbalan Menteri Setiausaha Setiausaha Tetap, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap dan Ahli-Ahli Bersekutu petang tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran 80 kali, doa kesyukuran dan sembahyang sunat hajat bersempena sambutan Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Beginda Raja Isteri. Majlis tersebut berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan, Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis, Madang. Menyertai majlis, 80 orang anak yatim berumur antara 13 hingga 18 tahun yang juga merupakan pelajar penerima bantuan di bawah skim SER dari Sekolah Ugama Arab Menengah, Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salihah dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bukia. Bacaan Saidul Istighfar dan bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Datin Norazimah binti Haji Ramli, Isteri Menteri Haliwal Ugama. Antara pengisian majlis, bacaan doa selamat dan doa peliharakan Sultan dan bacaan doa khas kesyukuran sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Beginda Raja Isteri. Acara diselajurkan dengan penyampaian sijil penghargaan dan infak kasih kepada para peserta khatam Al-Quran yang terdiri daripada anak-anak yatim serta pelajar terpilih penerima bantuan skim SER. Juga disampaikan sijil penghargaan dan cenderamata kepada guru-guru pembimbing dan pengawas. Majlis merupakan aktiviti tahunan kumpulan berkenaan sebagai tanda kasih dan menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan merafakkan doa agar baginda sentiasa berada di bawah pelindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan kesejahteraan, kesihatan yang afiat dan kebahagiaan yang berpanjangan. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD petang tadi menganjurkan forum pengeluaran sukuk BIBD. Forum bertindak sebagai sesi perkongsian dalam kalangan para pelabur dalam memperdalam kefahaman sukuk sebagai satu kelas aset pelaburan dan menggalakkan penglibatan meluas pasaran modal Islam yang sedang membangun di negara ini. Diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bukia, acara menampilkan dua sesi perbincangan yang antaranya meneroka peranan meluas sukuk ke arah menyokong pelaburan pasaran modal di negara ini. Hadir Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Wahsal Filah, pemangku pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif BIBD. Lebih 1,400 peluang pekerjaan ditawarkan oleh syarikat-syarikat swasta pada Jelajah Kerjaya 2026 dianjurkan oleh Pusat Pekerjaan Brunei selama 2 hari sehingga esok. Acara diadakan di Dewan Utama dan Dewan Seri Kenangan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Jelajah Kerjaya akan diteruskan di daerah Temburong Sabtu ini di Dewan Belalong Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Agneta Idris, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 7 pagi esok.

0: International FM Radio Brunei.
1: Baiklah, bersama kita tiga buah lagu akan kau dara sebelum kita berpisah di udara untuk pertemuan kita hari ini.

Baik, berkata sampai di sini kita bersama untuk temuan kita hari ini. Terima kasih kerana bersama di National FM Radio Brunei. Auda, ada ketenangan yang hanya ditemukan apabila kita berhenti melawan arus, lalu belajar berdamai dengan perjalanan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa

la billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wala ana a'abidum ma'abattum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wala antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbinnas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha

0: kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon janganlah Tuhan kami mengirakan sebagai dosa bagi apa yang kami terlupa atau tersalah. Dan janganlah Tuhan kami bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Tuhan kami bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Dan janganlah Tuhan kami pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, serta ampunkanlah segala dosa kami. Dan berilah rahmat kepada kami, sesungguhnya Tuhan kamilah penolong kami. Maka tolonglah kami untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dalam semua urusan agama, di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang qadim lagi perkasa, kami bermohon barang dipelihara serta dikuatkan iman, dan barang dilindungi serta diberi taufik dan hidayah kepada kebawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Azzaddin Wad-Dawlah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, ahli dan kaum kerabat baginda, rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya, sentiasa dalam keadaan sehat afiah, jauh daripada segala bala bencana, kesusahan dan azab, dan apa-apa jua yang membawa kepada kemurkaan Tuhan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon jadikan kerajaan baginda negara Brunei Darussalam penuh makmur dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, keadilan, kebaikan, keberkatan, keamanan, kemewahan, kejayaan dan tempat berkembang dan bersinarnya ajaran agama Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon dikurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Dan peliharakanlah kami daripada azab siksa api neraka. Serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya Azizu Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin. Wa afdalus salati wa tammut taslim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Doa peliharakan sultan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Amin.
2: Wassalatu wassalamu

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal 'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: National FM Radio Brunei.
3: Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ. Ini Al-Quran, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ. Ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi, wa anzalna ilaikum nuran mubina, kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

0: Pembaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
1: National FM.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: Surah Surah Lazim, Surah Al-Kafirun.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wala ana a'abidum ma'abattum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wala antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah Surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.

0: Allahu Samad.
1: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
0: Lam yalid wa lam yulad.
1: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
0: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Qul a'udzu birabbil falaq.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
0: Min syarri ma khalaq.
1: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
0: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
0: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
1: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
0: Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Qul a'udzu birabbin nas.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
0: Malikin nas.
1: Yang menguasai sekalian manusia.
0: Ilahin nas.
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Min syarril waswasil khannas.
1: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
1: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas.
1: Yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Islam bersama nasional.
3: National FM.

0: Professional FM.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Ya, pada hari ini 7 Oktober 2026 merupakan satu tarikh yang begitu istimewa, ya, yang mana pada hari ini ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salihah binti Almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam diputrikan, ya, pada hari ini 7 Oktober. Maka genaplah usia baginda hari ini 80 tahun. Semoga ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, kekal karar di atas tahta dan juga sentiasa diberkati usia serta kesihatan yang berpanjangan agar dapat terus menjadi sumber inspirasi dan teladan kepada seluruh rakyat negara Brunei Darussalam. Baik, Auda, sudah pun pukul 7.28 minit pagi, pertemuan kita menerusi ruangan ekspresi pagi hari ini, Rabu, ya. InsyaAllah akan kita bawakan nanti maklumat cuaca untuk hari ini, yang mana terlebih dahulu kita kongsikan, ya, kemas kini maklumat amaran cuaca awam, ya, yang dikeluarkan pada pukul 7.05 minit pagi tadi. Jenis amaran hujan sekali skala lebat dan berangin di peringkat kuning, iaitu berwaspada, dengan kelajuan angin sehingga 45 km sejam dan risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir. Kawasan terjejas daerah Brunei Muara, Mukim Telisai, Mukim Tanjung Maya, Mukim Ukung, Mukim Kiudang, Mukim Pekan Tutung, Mukim Kriam, Mukim Kuala Balai, Mukim Kuala Belait, Mukim Seria dan Mukim Liang. Dan Auda, amaran ini akan mansuh pada pukul 8.30 minit pagi nanti. Dan kami mengharapkan, ya, kepada Auda yang memandu pada ketika ini, berhati-hati dalam pemanduan Auda, tingkatkan lagi kewaspadaan Auda, ya. Semoga selamat sampai ke destinasi kepada pun hala tuju Auda. Ekspresi pagi.

0: Maklumat cuaca.
1: Ya, baik Kak Wada, seperti yang dijanjikan ya, kita membawakan maklumat cuaca untuk pagi ini. Dan bersama kita pada pagi ini akan mengongsikan ya maklumat cuaca, iaitu Abdul Rahman Matbi. Silakan tuan.
2: Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Inilah ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca, hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di sepanjang kawasan pesisiran, menjadi sebahagian barawan bermula pada waktu tengah hari. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam pada waktu pagi dan dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam pada waktu petang. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Perhatian, kelajuan angin sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat atau hujan berpetir. Suhu maksimum pada hari ini ialah 33 darjah Celsius, suhu minimumnya pula 24 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan berasingan. Untuk jelasnya saya ulangi sekali lagi. Keadaan cuaca, hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di sepanjang kawasan pesisiran, menjadi sebahagian barawan bermula pada waktu tengah hari. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam pada waktu pagi dan dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam pada waktu petang. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Perhatian, kelajuan angin sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat atau hujan berpetir. Suhu maksimum pada hari ini ialah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimumnya pula 24 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan berasingan. Wallahualam bisawab.
1: Ya, baik. Terima kasih tuan atas perkongsiannya dan selamat kembali bertugas. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik. Sudah demikian tadi ya dikongsikan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti.
0: Maklumat cuaca.
3: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan, atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
4: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
3: Di antara ciri-ciri yang boleh Auda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari,
4: suhu udara minima dan maksima harian,
3: keadaan angin harian,
4: keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam,
3: ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam,
4: amaran cuaca bagi angin,
3: angin kencang dan risiko banjir kilat,
4: image radar cuaca,
3: ramalan turunan hujan,
4: sambungan ke talian cuaca 114
3: dan sambungan ke laman sesawang berguna.

0: Ya, dan National FM Radio Brunei, sekarang kita kongsikan ramalan air pasang surut. Mula-mula kita terlebih dahulu ya, kita tinjau di perairan luar negara Brunei Darussalam pada pukul 6 pagi hingga 8 pagi air pasang di kadar 1.7 meter, pukul 3 petang hingga 5 petang surut pada kadar 0.5 meter. Di perairan pelabuhan Muara pula, air pasang di paras 2.0 meter pada pukul 7 pagi hingga 9 pagi, surut pada pukul 4 petang di paras 0.6 meter. Sungai Brunei pula Auda, pukul 8 pagi hingga 9 pagi, air pasang di paras 2.3 meter, surut pada pukul 4 petang hingga 5 petang pada kadar 0.7 meter. Dan di perairan Sungai Tutung pada pukul 8 pagi hingga 9 pagi, air tinggi di paras 1.4 meter dan rendah di paras 0.3 meter pada pukul 4 petang hingga 6 petang. Sementara itu bagi daerah Sungai Belait pula, air tinggi pada pukul 6 pagi hingga 8 pagi di paras 1.6 meter dan rendah pada kadar 0.6 meter pada pukul 3 petang hingga 4 petang nanti. Dan terakhir di Sungai Temburung pula, pukul 10 pagi hingga 11 pagi, air pasang pada kadar 2.1 meter dan surut di paras 0.6 meter pada pukul 6 petang nanti. Jadi itu Auda, kita kongsikan ya ramalan air pasang surut yang disediakan oleh pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam MPABD dan sumber maklumat daripada Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan.
1: Ih, break, Wang, terlanggar nih kerang nih.
2: Apa kan di break? Bukannya kereta di darat nih, Kak J.
1: Ini deh, sedikit lagi terlanggar ini sudah manat ya muncul tiap rawat tuh. Kebakar baktiku, ya Allah.
3: Waspada selalu ketika memandu mutu sangkut. Pentingkan keselamatan. Keselamatan, tanggungjawab bersama.
4: Senandung sama National FM.
5: Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah wa jawami'ahu awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinah wa darajatil ula minal jannah. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam. Dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul, Sayyidina Muhammad, dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik. Dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, Sucikanlah hati kami daripada sifat nifak, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
6: 92.3 93.8 National FM Radio Brunei.

0: Ya, dan mudah-mudahan ya kita dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah pun diamanahkan dengan penuh tekun dan juga berdedikasi serta ikhlas ya. Dan yang paling utama ialah kita sentiasa memperbetulkan niat bahawa setiap pekerjaan dilakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala jua hendaknya. Dan semoga juga segala pekerjaan kita pada hari ini akan dipermudahkan dan dilancarkan semuanya. Selamat bertugas kepada semua yang bertugas pada hari ini. Pastikan untuk terus ceria dan juga bersemangat ya di pagi hari Rabu ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم تفسيرnya katakanlah sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam.

Islam dengan kerjasama Radio Television Brunei, data stream digital Sendirian Berhad DST, pukul resep Sendirian Berhad dan syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Dayang Khususilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad Din Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Al-Jasir, Presiden Islamic Development Bank ISDB. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah duli Yang Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama berbincang bagi meningkatkan hubungan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan ISDB, khususnya melalui Country Engagement Framework, CEF. Perbincangan seterusnya memberikan tumpuan terhadap usaha memperluaskan peluang kerjasama dalam bidang kewangan Islam, pembangunan kapasiti, usaha memperkukuh sekuriti makanan, pembangunan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS serta inisiatif yang dapat menyokong kepelbagaian ekonomi bagi mencapai wawasan Brunei 2035. Tahun 2026 juga menandakan 40 tahun hubungan dan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan ISDB sejak keahlian negara Brunei Darussalam pada tahun 1986.